Gantungan baju atau yang biasa disebut hanger adalah salah satu benda rumah tangga yang sering kita gunakan sehari-hari. Meski terlihat sederhana, namun asal-usul gantungan baju menyimpan sejarah yang menarik dan penuh inovasi. Gantungan baju pertama kali muncul pada akhir abad ke-19. Sebelum itu, pakaian seringkali disimpan dalam lemari atau digantung pada paku dinding. Dengan berkembangnya industri pakaian, kebutuhan akan penyimpanan yang lebih efisien pun meningkat. Salah satu tokoh penting dalam sejarah gantungan baju adalah Albert Backhouse, seorang pria asal Michigan, Amerika Serikat. Pada 1869, ia menciptakan gantungan baju modern dengan menggunakan kawat yang dililitkan untuk membentuk V yang dapat menampung pakaian dengan lebih baik. Inovasi ini menjadi populer dan gantungan baju dari kawat mulai diproduksi secara massal. Seiring waktu, berbagai jenis gantungan baju pun diciptakan. Gantungan baju kayu yang elegan menjadi favorit bagi banyak orang. Sedangkan gantungan baju plastik menjadi pilihan yang lebih ekonomis. Gantungan baju atau hanger tidak hanya berfungsi sebagai alat penyimpanan, tapi juga menjadi bagian penting dari estetika ruang. Banyak orang yang memilih gantungan baju yang menarik untuk menambah keindahan lemari atau ruang. Jadi, ketika kita menggantung pakaian, ingatlah bahwa kita sedang menggunakan alat yang telah berevolusi selama lebih dari satu abad.

0: Kok tumben lari pagi?
1: Iya nih, kemarin liat instastory kamu tiap subuh udah di track. Jadi kepikiran nyoba juga.
0: Wah, racun sehat dong. Gimana rasanya?
1: Aduh, agak capek sih, tapi nagih. Apalagi abis lari, kepala rasanya plong gitu.
0: Eh, abis ini ikut aku ke gym yuk. Kita lanjut latihan otot.
1: Ah, mau nyoba.
2: Eh, kalian nge-gym di sini juga?
0: Iya, aku ajak Tiara bareng biar semangat. Tadi kita habis lari, sekarang ganti otot.
1: Tunggu dulu. Kok kamu nge-gym?
2: Jujur ya, gara-gara lihat story sama fit kalian olahraga, jadi FOMO deh.
0: Gak apa-apa kok, FOMO asal sehat mah boleh banget. Eh, tapi ada lagi loh yang perlu kita coba.
2: Hah?
0: Apaan? Naik bukit, view-nya indah banget. Dijamin lah perjalanan bakalan terbayar pas kita nyampe puncaknya.
3: Hayu, siapa takut?
0: FOMO itu gak selalu buruk. Kalau ikut-ikutan demi hidup lebih sehat, kenapa enggak? Asal gak maksa, gak ganggu orang, dan tetap sadar tujuan. FOMO sehat, let's go!

Kamu harus jadi warga negara Indonesia, putra dan putri minimal banget 16 tahun, maksimal 25 tahun, dan terhitung sampai di bulan Oktober 2026 ini. Kamu bisa buktiin juga dengan identitas diri kamu, bisa pakai KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, ataupun akte kelahiran kamu. Untuk yang cewek, tidak dalam kondisi yang hamil, karena berbahaya ya, agak berat dia bintang radio. Menjadi bintang radio nih memang kompetisi dan langkahnya itu cukup berat, teman Pro 2. Dan buat peserta yang lolos grand final, ini wajib banget punya BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku. Pastiin juga kalau kamu punya vokal yang bagus, terus juga kontrol nada yang tepat, punya rasa penghayatan dirinya juga yang mantap. Dan jangan lupa juga kalau misalnya jadi bintang, aksi panggungnya juga harus mantap dong. Buat kamu juga yang mau ikut, diusahakan untuk profesional dan menjaga sikap kamu, etika panggung kamu selama penampilan kamu di bintang radio. Pokoknya selama kompetisi ini berlangsung, dan pastinya bersedia untuk mengikuti semua tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis penampilan yang udah ditetapin sama Panitia Bintang Radio 2026. Buat info lebih lanjutnya, lebih lengkapnya, kamu juga bisa cek langsung Instagram RRI Mataram di @RRI_Mataram. Di situ udah banyak banget informasi tentang Bintang Radio. Dan pastiin kalau kamu ikut Bintang Radio ya, karena kapan lagi kalau misalnya kamu dipuji-puji bagus, kalau gak sekarang kapan lagi? Nah, buat kamu juga yang mau ikut, ada beberapa lagu pilihan yang bisa kamu bawakan nanti. Dan nanti akan ada informasi-informasi lebih lengkapnya, teman Pro 2. Ini salah satu lagu pilihan yang bisa kamu pakai di Bintang Radio. Ada Alama dari Rizky Febian dan Adrian Khalif.

0: selamat malam, Mas.
1: Weh, alah, Dek Bintang. Mau menemani saya lagi toh malam ini?
0: Iya, Mas. Ndak keberatan toh?
1: Oh iya, ndak toh. Malah seneng saya. Jadinya ndak sendirian aku di sini.
0: Emang lagi ngapain toh, Mas? Tak perhatiin dari tadi, kayaknya asik ngeliatin sesuatu.
1: Itu loh, Dek. Ngeliatin orang-orang yang ada di bawah sana, sepertinya tenang, seger, nyaman, adem. Aku jadi pingin kesana ya. Sek yo Dek, aku tak turun bentar aja. Aku pingin ngerasain koyo apa to rasanya tinggal di bumi.
0: Lah, terus aku sama siapa, Mas? Loh, kok nekat turun? Mas Bulan, tega kamu ya. Aku ikut, Mas.
2: Kalau saja Bulan dan Bintang bisa bicara, pasti tak sudi turun ke bumi karena pemanasan global yang sedang terjadi. Ayo, ademkan bumi kita. Lakukan reboisasi, hemat energi, air, listrik, gunakan kendaraan pribadi, dan produk yang ramah lingkungan, minimalisasi penggunaan plastik, reduce, reuse, dan recycle.
3: Kalau

this is how we do.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

Oke. Waktunya juga aku kasih informasi lengkapnya. Tadi aku udah janji juga karena mungkin banyak banget yang mau ikut Bintang Radio Indonesia. Aku nggak tahu sih kayak gitu kayaknya ya. Aku lupa teman Pro 2. Kayaknya sih gitu ya. Aku kemarin waktu jadi MC sih begitu ya teman Pro 2. Bintang Radio Indonesia. Aku juga bakal kasih tahu gimana caranya untuk mendaftarkan diri kamu ke Bintang Radio karena pastinya banyak banget yang mau jadi bintang. Ya iyalah, banyak yang menjadi bintang, orang kelihatan banget. Oke, yang pertama ini ada mekanisme pendaftarannya yang perlu banget kamu tahu. Pendaftarannya itu bisa secara online di website https://bintangradio.rri.id. Jadi buat peserta yang mau daftar secara offline juga bisa. Pengisian formulir itu bakal dibantu sama petugas pendaftaran. Yang kedua, kamu tinggal pilih RRI Mataram aja di kolom RRI Satker atau Satuan Kerja di halaman pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026. Terus peserta juga wajib banget buat ngefollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id. Terus juga Instagram RR Mataram di @RRI_Mataram. Dan jangan lupa juga di follow akun TikTok Bintang Radio @bintangradio.id dan RR Mataram RRI.Mataram. Jangan lupa juga di subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Selanjutnya, kamu buat kamu yang pengen banget daftar, wajib banget untuk upload video kamu menyanyikan lagu pop Indonesia atau pop daerah ya, akun pribadi kamu, mau di TikTok ataupun di Instagram. Dan jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Mataram dan juga tag akun media sosial RRI Mataram dan juga Bintang Radio ya. Pokoknya ini wajib banget. Terus abis itu durasi videonya juga maksimalnya nih ya 2 menit, karena kalau misalnya lama-lama juga jangan dong, kita simpen untuk yang spektakulernya di ajang-ajang selanjutnya. Terus kamu wajib banget untuk pakai baju yang sopan ya waktu tag video teman Pro 2. Selama kompetisi juga harus pakai baju yang sopan. Dan instrumen musiknya ini harus sesuai dengan -1 tanpa menggunakan filter suara, echo atau efek lainnya. Untuk videonya ini harus diawali dengan perkenalan singkat dulu, abis itu baru dilanjutin sama penampilan bernyanyi. Dan jangan lupa juga ditutup sama ajakan untuk mengikuti ajang Bintang Radio 2026. Bisa juga sih diawali dengan doa tapi kepanjangan nanti videonya. Buat lagu-lagu pilihan putra-putri dan juga pilihan lagu pilihan daerahnya bisa kamu lihat aja langsung di Instagram RRI Mataram karena udah lengkap banget di situ. Jadi buruan langsung aja dicek-cek dulu apakah kamu akan ikut atau kayak gimana. Menurut aku sih ikut aja lah.

Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burghelike Ziekeninrichting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado, lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.

0: Nih, jadi lanjut kuliah ke Jogja.
1: Nggak tahu Lala. Bingung mau kuliah di sana ke di sini ya.
0: Kalau OSIS macam mana?
1: Aku
0: mau nikah aja lah.
1: Nikah. Iya, nikah. Emang kenapa? Out of the box kan?
2: Out of the box.
1: Iya sih. Aduh, gimana ya sih saya bilangnya ya? Kita tuh masih muda, sis. Baru aja loh kita lulus SMA. Nanti nyesal kamu tuh nikah muda tuh.
2: Iya, sis.
0: Ingat gak kita tuh pernah dari pengarahan dari sekolah? Kalau ternyata nikah di usia muda tuh gak hanya bawa konsekuensi buat kita, tapi juga bagi calon anak kita. Kamu gak mau kan kalau nanti anaknya jadi stunting? Karena kamu sebenarnya belum sehat dari segi mental, apalagi reproduksi.
1: Iya, aku ingat kok.
2: Terus ngapa mau nikah muda?
1: Kan belum selesai kalimatnya. Aku mau menikah aja nanti setelah lulus kuliah dan dapat kerja.
2: Sih.

Well, well, well, itu informasinya tadi tentang bintang radio. Kali ini kita bakal bikin Harvey di Spada karena udah mau jam 9, teman Pro 2. Kita bakal bahas tentang pariwisata dan juga budaya. Budaya apa yang paling kamu suka dari Lombok? Kalau aku sih maulidnya ya, karena aku juga baru tahu maulid itu kayaknya cuma dirayain di Lombok gak sih? Aku sering banget diundang ke rumah teman-temanku dulu waktu SMA dan itu tanggalnya beda-beda. Dan aku ngerasa kayak, oh my god, ternyata secantik ini ya perbedaan itu, karena aku jarang banget dapat teman yang kayak gitu, bener-bener disambut sama orang tuanya, terus juga aku bener-bener di apa ya, dijamu gitu loh, dengan dikenalin juga makan-makanan yang emang udah seharusnya ada, kayak misalnya nih nasi rasul atau apa ya, yang paling aku suka tuh ada jajanan namanya lardan. Dan itu enak banget, teman Pro 2, itu jajan kesukaan aku kalau misalnya pergi maulid. Atau mungkin ada juga yang hari ini lagi siap-siapin jajan maulid. Ya ampun, semangat ya teman Pro 2, karena besok hari kejepit dan lusa itu udah maulid. Iya ya, iya gak sih? Ya kan maulid, jadi ya buat kamu yang punya banyak kesibukan di hari ini bakal aku temenin. Dan nanti juga jangan lupa ikutin Harvey karena aku kepo banget kira-kira budaya apa yang kamu paling senengin dari pulau kita tercinta ini. Boleh langsung aja nanti dicek Instagram @pro2fmmataram ya.

0: Pisang emas dibawa berlayar, masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati.
1: Pantun, sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu, mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang. Karena dalam setiap baitnya terdapat hikmah dan kebijaksanaan.

0: akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawe masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.

5G powered by AI Prison Runs Carnival Lombok, supported by Le Mineral, dari tanggal 22 sampai 23 Agustus 2026 di Parkir Timur Lombok Epicentrum Mall. Wow, seru banget ya. Bakal ada Armada, Fiera Tail, Now dan Molucan Soul juga di situ. Dan jangan lupa datang ya, alias jangan pada lupa buat datang. Le Mineral, sehatnya mineral terlindungi. Dungi.

Hore, karena tas kuning Frute Gami yang kemarin viral di PRJ sekarang hadir di Lombok dari tanggal 22 sampai 23 Agustus 2026. Kamu juga udah bisa dapetin tas kuning viral di booth Frute Gami yang ada di Cipungland Mall Epicentrum Lombok. Di sana kamu juga bisa nyobain berbagai macam game seru. Hadiahnya juga lucu-lucu dan juga meet and greet sama maskot Frute Gami loh. Yuk, ajak mama dan papa kamu ke Cipungland. Dan untuk informasi lebih lengkapnya, kamu bisa langsung aja cek Instagram @frutagami.id. Oke, lanjut ke jingle Frute Gami.

0: Aku adalah seorang anak. Aku
1: bukanlah
0: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
1: tidak suka
0: menyakitiku. Sifatnya sangat
1: jauh dari
0: emosional. Mulutnya
1: tidak pernah
0: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
1: tidak pernah
0: memukulku. Kakinya
1: tidak pernah
0: menendangku. Karena baginya kekerasan
1: tidak akan
0: menyelesaikan masalah.
2: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.
3: Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.

Lidah manusia punya peran yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Salah satu fungsi utama lidah adalah membantu dalam proses makan. Selain fungsi fisiknya yang terkait dengan makanan, lidah juga memainkan peran penting dalam kemampuan berbicara manusia. Menariknya, lidah juga memiliki keunikan yang mirip dengan sidik jari pada setiap individu, seperti yang dikutip dari Science Daily. Tiap individu memiliki papila lidah yang beda. Lidah manusia adalah organ kompleks yang terdiri dari papila, tunas kecil yang membantu dalam mengecap, berbicara, dan menelan. Penelitian terbaru yang dipublikasikan dalam jurnal Scientific Reports mengungkap wawasan baru tentang struktur biologis permukaan lidah dan perbedaan indera perasa dan sentuhan antar individu. Sebuah tim peneliti dari Fakultas Informatika Universitas Edinburgh bekerja sama dengan Universitas Leeds menggunakan model komputer AI untuk memahami ciri-ciri unik papila. Dilansir dari Interesting Facts, lidah memiliki keunggulan karena relatif terlindungi dari perubahan akibat faktor eksternal dan proses pencetakan melibatkan kontrol sadar dan persetujuan yang tinggi. Wow, ternyata pola lidah setiap orang juga unik. Dan ini berarti dalam teori, lidah bisa digunakan untuk identifikasi seperti sidik jari, meskipun jarang digunakan dalam praktik, tetapi ini menunjukkan betapa uniknya setiap individu.

Jack it up. Oke, aku juga udah masukin Harvey-nya di Instagram. Jangan lupa untuk ikutan teman Pro 2 karena waktu kamu sedikit lagi ya. Karena ini udah jam 9:30 pagi. Jadi, sempetin juga buat kamu yang mungkin lagi enggak ngapa-ngapain untuk berjemur kali ya. Soalnya cahaya matahari itu bagus untuk menembus enggak tuh. Untuk badan kita menerima vitamin D. Selagi masih gratis, kenapa kita harus bayar ya enggak sih? Jadi, jangan lupa untuk berjemur di pagi hari ini. Aku tadi tanya tempat wisata favorit kamu di Lombok itu di mana? Jadi jangan lupa untuk periksa Harvey kita di Instagram @pro2fm Mataram. Aku tungguin.

Iya, kato-kato juga dikenal sebagai lato-lato, ete-ete, toki-toki, dan sejumlah nama lainnya. Dalam bahasa Inggris disebut clackers, adalah sebuah mainan tradisional berupa dua buah bola plastik berbobot padat keras dan permukaan halus yang diikat seutas tali dengan cincin jari di tengah. Permainan ini adalah jenis permainan ketangkasan dengan mengandalkan keterampilan fisik. Mainan ini dimainkan dengan cara diayunkan baik secara lambat maupun secara cepat hingga saling berbenturan dan menghasilkan bunyi yang khas. Permainan ini berasal dari Amerika Serikat dengan nama Clackers Post Toys pada akhir era 1960-an dan kemudian kian populer pada awal era 1970-an. Awalnya, dua bola yang ada di Clackers Post Toys terbuat dari kaca. Ketika dua bola pecah, hal itu bisa membahayakan pemainnya. Karena itulah, dua bola di Clackers Post Toys diubah menjadi plastik. Ketika permainan itu mulai masuk ke Indonesia, Clackers Post Toys disebut kato-kato. Permainan kato-kato dapat menghilangkan stres, juga dapat mengurangi aktivitas anak-anak bermain game digital yang banyak membawa dampak negatif. Saat ini, di Indonesia, kato-kato sedang naik daun. Namun, tetap waspadai juga ketika memainkan permainan klasik ini, karena dibutuhkan kesabaran dan kehati-hatian agar tidak melukai diri sendiri dan orang lain di sekitar kita.

Mengapa orang-orang membuat resolusi saat tahun baru? Resolusi tahun baru dibuat sebagai suatu janji kepada diri sendiri di tahun yang baru. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas hidup. Resolusi bisa dalam bentuk apapun. Beberapa orang berjanji akan mengubah kebiasaan buruk, seperti berhenti merokok atau mengurangi makan makanan siap saji. Ternyata, tradisi membuat resolusi tahun baru ini sudah dimulai sejak tahun 135 sebelum Masehi. Bulan Januari diambil dari nama dewa mitologi Roma sebagai dewa dari segala permulaan bernama Dewa Janus. Dewa Janus memiliki dua wajah, menghadap ke depan dan menghadap ke belakang. Pada tanggal 31 Desember, masyarakat Roma menggambarkan Dewa Janus melihat tahun sebelumnya dan menatap tahun yang baru. Hal ini menjadi suatu pertanda bagi masyarakat untuk membuat resolusi untuk tahun yang baru dan memaafkan apapun yang sudah terjadi di masa lalu. Masyarakat Roma juga percaya bahwa Dewa Janus akan memaafkan hal buruk yang sudah dilakukan di masa lampau. Dengan memberikan hadiah dan membuat resolusi ini, mereka percaya bahwa Dewa Janus akan memberikan berkah di tahun mendatang. Dengan adanya sejarah itu, lahirlah istilah resolusi untuk tahun yang baru.

Waktu kamu udah gak banyak buat ikut Harvey di hari ini teman Pro 2. Jadi jangan lupa untuk langsung aja ikut Harvey, karena aku kepo banget tempat wisata favorit kamu di Lombok apa. Kalau aku sih kayaknya bakal ke Suranadi, karena walaupun rame sekarang, Suranadi tuh adem. Aku lebih pilih kedinginan daripada kepanasan. Gak tau kalau misalnya kepanasan tuh kayak bawaannya emosi mulu, jadi aku gak suka. Dan yang paling top adalah sate bulayak Suranadi tuh kayak gak bisa digantikan sama sate bulayak dimanapun. Rasanya beda dengan situasi yang berbeda. Jadi kayak rasanya kurang gitu kalau misalnya mau dibandingin. Dan yang paling aku suka adalah Suranadi tuh airnya sih ya, dinginnya tuh dingin banget, airnya jernih, terus juga enak rujaknya. Kalau misalnya kamu belum pernah cobain rujak Suranadi, menurutku sih mesti banget cobain. Enak loh teman Pro 2, rujak Suranadi. Aku yakin kamu gak akan menyesal cobain rujak Suranadi. Kalau kamu gimana? Coba kasih tahu dan juga langsung aja ikut Harvey-nya di Pro 2 FM Instagramnya. Aku tunggu sampai jam 10.

0: ke warung Tati, ah, beli pecel.
1: Hei, mau kemana?
0: Ke Tati, beli pecel buat sarapan. Mau nitip nggak?
1: Boleh lah. Itch, jangan pakai sendal jepit. Ntar ditilang loh, gak jadi makan pecel ntar.
0: Tuh kan, misunderstood lagi kan. Pakai sandal jepit itu bukan ditilang, tapi untuk antisipasi kalau-kalau pas jatuh atau kecelakaan, meminimalisir fatal luka di kaki kamu. Gitu.
1: Lah, kalau gitu kamu kok gak pakai sepatu?
0: Lah, kan aku gak naik motor. Orang mau ke warung Tati di belakang situ kok. Jadi, gak pakai sendal bukan ditilang, tapi meminimalisir kaki kamu melayang.

Oke, waktunya aku untuk kasih tahu kamu gimana harvey kita di hari ini, di hari Minggu. Hari Minggu biasanya katanya ke rumah nenek sih. Seru banget ya. Aku juga dulu sempat sering banget untuk pergi ke rumah nenek, tapi neneknya paman paman bapakku. Iya, jatuhnya sih gitu, teman pro 2. Oke. Langsung aja aku kasih lihat hasil surveinya. Oh, thank you banget yang udah join ya. Aku tanya, apa tempat favorit kamu di Lombok? Tempat wisata favorit kamu? Ini yang paling gak ada yang vote, yang paling rendah 0% desa adat. Mungkin karena desa adat saja lagi kebakaran kali ya, teman pro 2. Jadi benar-benar belum bisa untuk dikunjungi. Dan aku juga gak tahu kelanjutannya kayak gimana. Semoga bisa segera ditinjak lanjuti sih. Lalu untuk peringkat kedua, ini sebenarnya seimbang sih ya. Tiga-tiganya ini seimbang dengan skor 33%. Suranadi, Rinjani, dan juga Gili. Oh my god, ada yang suka pantai, ada yang suka gunung, ada yang suka yang dingin-dingin. Wajar sih, tapi emang gak heran juga karena Lombok ini bagus-bagus juga tempatnya. Oke, kalau kayak gitu buat kamu yang mau pergi juga ke tempat wisata Lombok di hari ini, hati-hati di jalan, pokoknya baik-baik aja. Dan aku juga harus pamit undur diri karena udah mau jam 10, 3 menit lagi. Thank you banget yang udah dengerin aku. Semoga kamu bisa punya hari yang menyenangkan hari ini dan bisa jadi orang yang semakin hari semakin baik. Aku pamit undur diri, kita ketemu lagi kapan-kapan. Bye-bye. Suddenly and not so.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pukul 10 waktu Indonesia Tengah saja dibacakan Info Pro 2 dan inilah informasi selengkapnya. Informasi pertama, masyarakat Desa Gapuk tidak hanya diarahkan mampu membedakan informasi benar dan juga palsu. Win Matara menyiapkan tahapan lanjutan agar warga dapat ikut memproduksi konten digital yang sehat serta mengikuti program literasi digital dalam PKM. Anggota tim pengabdian Win Mataram, Gemuh Surya Wahyudi MA, mengatakan pembentukan komunitas sadar digital menjadi salah satu rencana tindak lanjut yang disiapkan di Desa Gapuk. Komunitas tersebut nantinya menjadi ruang bagi warga untuk mempertahankan pengetahuan yang telah diperoleh sekaligus mengembangkan kemampuan baru di ruang digital. Informasi selanjutnya, Festival Begawe Belek 2026 yang digelar di Taman Budaya Nusa Tenggara Barat mendapat apresiasi tinggi dari Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Kegiatan yang memadukan seni, budaya, ekonomi kreatif dan juga UMKM menjadi contoh baik dalam upaya pelestarian sekaligus pengembangan kebudayaan daerah. Apresiasi itu disampaikan Inspektur Jenderal Kementerian Kebudayaan RI Sunarto SPD MSI saat menghadiri pembukaan Festival Begawe Belek di Taman Budaya NTB Jumat malam 21 Agustus 2026. Menurut Sunarto, lahirnya Kementerian Kebudayaan sebagai kementerian tersendiri pada Januari 2025 menjadi momentum penting dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Selama puluhan tahun, urusan kebudayaan berada di bawah kementerian yang berbeda-beda, mulai dari pariwisata, pendidikan hingga riset dan teknologi. Demikian Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, dan kamu akan lanjut mendengarkan Pro 2 Hitlist. Jadi pastikan kamu stay tune terus di Pro 2 FM Mataram, teman terbaik kamu, kita Indonesia sesungguhnya. Thanks to Warner Music. Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast. Pro 2 FM. Stage 1.

Teman Pro 2, saatnya kamu dengerin lagu dari program Aktif, Akselerasi Kreatif Musik dari Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif.

0: Hitlist.
1: Selamat pagi teman Pro 2, Yana yang masih di sini ya, hadir untuk menemani kamu. Kok masih sih, kan baru juga datang ya. Yana yang di hari Minggu ini menemani teman Pro 2 di akhir pekan kamu dengan tentunya segmen yang seru-seru di sepanjang pukul 10 sampai dengan pukul 2 siang nanti. Dan Yana yang punya 2 jam untuk jam 10 sampai dengan jam 12 ya, untuk puterin lagu-lagu kesayangan kamu di Pro 2 Hitlist. Jadi untuk teman Pro 2, semisalnya kamu pingin dengerin lagu-lagu galau, lagu-lagu happy, lagu-lagu apapun itu, boleh banget ya kamu request dengan cara kirim requestan kamu melalui WhatsApp di 0819020570, melalui Instagram di @prodofmmataram atau melalui aplikasi RRI Digital. Oke, okay? Yaning tunggu ya requestan seru dari teman Pro 2 dan lagu-lagu baru yang mungkin belum Yaning tahu gitu ya. Dan teman Pro 2 nanti Yaning juga bakal punya informasi yang seru banget untuk kamu ketahui. Jadi jangan kemana-mana, stay tune.

0: Selamat malam, Mas.
1: Weh, alah, Dek Bintang. Mau menemani saya lagi toh malam ini?
0: Iya, Mas. Ndak keberatan toh?
1: Oh iya, ndak toh. Malah seneng saya. Jadinya ndak sendirian aku di sini.
0: Emang lagi ngapain toh, Mas? Tak perhatiin dari tadi, kayaknya asik ngeliatin sesuatu.
1: Itu loh, Dek. Ngeliatin orang-orang yang ada di bawah sana, sepertinya tenang, seger, nyaman, adem. Aku jadi pingin kesana ya. Sek yo Dek, aku tak turun bentar aja. Aku pingin ngerasain koyo apa to rasanya tinggal di bumi.
0: Lah, terus aku sama siapa, Mas? Loh, kok nekat turun? Mas Bulan, tega kamu ya. Aku ikut, Mas.
2: Kalau saja Bulan dan Bintang bisa bicara, pasti tak sudi turun ke bumi karena pemanasan global yang sedang terjadi. Ayo, ademkan bumi kita. Lakukan reboisasi, hemat energi, air, listrik, gunakan kendaraan pribadi, dan produk yang ramah lingkungan, minimalisasi penggunaan plastik, reduce, reuse, dan recycle.
3: Kalau Bulan bisa ngomong.
4: Teman terbaik kamu.

Oke, tahun berdua aku bakal puterin single yang pertama untuk kamu. Di sini ada The Cure dari Olivia Rodrigo ya. Ada juga yang mau dengerin single dari Samuel Cipta dengan Senja Sudut Kota. Terus next ada juga yang mau dengerin single dari Perunggu dengan Pikiran Yang Matang. Aku masih akan terus nungguin requestan dari teman produa. Jadi segera request ya teman produa supaya aku bisa masukin lagu-lagu kamu ke dalam list.

Teman-teman, pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?

Oke, tahun nomor 2. Aku punya informasi penting nih buat kamu yang mungkin nanti malam bingung mau jalan-jalan kemana. Telkomsel 5G powered by AI present Trans Carnival Lombok supported by Le Mineral tanggal 22 dan 23 Agustus 2026 di Parkir Timur Lombok Epicentrum Mall. Akan ada Armada, Fiera Tail, Enau dan juga Molukan Soul. Dan untuk teman-teman berdua, dendek lupa dateng au di Lombok Epicentrum Mall ya. Dan ini disupport by Le Mineral. Le Mineral, sehatnya mineral terlindungi.

Iya, tahun berdua aku punya informasi penting untuk kamu yang barangkali mau cari tempat untuk nongkrong ataupun jalan-jalan di hari Minggu ini. Telkomsel 5G powered by AI present runs Carnival Lombok supported by Le Mineral tanggal 22 dan 23 Agustus 2026 di Parkir Timur Lombok Epicentrum Mall. Bakalan ada Armada, Fiera Tail, Enau dan Molukan Soul. Nenek lupa datang, awak tawon pro 2, Le Mineral, sehatnya mineral terlindungi. Jadi jangan lupa datang ya tawon pro 2 untuk mengikuti Rans Karnaval Lombok yang akan diadakan di Lombok Epicentrum Mall.

2, tas kuning Frutagami yang kemarin sempat viral di PRI sekarang hadir di Lombok tanggal 22 sampai 23 Agustus 2026. Kamu sudah bisa dapetin tas kuning viral di booth Frutagami yang ada di Cipungland Mall Epicentrum Lombok. Di sana kamu bisa cobain berbagai game seru yang ada juga hadiah lucu serta meet and greet sama maskot Frutagami. Jadi untuk kamu yang tertarik, yuk ajak mama dan papa kamu untuk ke Cipungland. Untuk info lengkapnya kamu bisa cek Instagram @frutagami.id. Jadi teman Pro 2, jangan lupa untuk ngajak ponakan kamu dan juga mungkin teman-teman kamu untuk bisa ke Cipungland dan dapatkan tas kuning Frutagami.

atas kuning Furutagami yang kemarin viral di PRJ sekarang hadir di Lombok. Tanggal 22 sampai 23 Agustus 2026 kamu udah bisa dapetin tas kuning viral di booth Furutagami yang ada di Cipungland Mall Epicentrum Lombok. Di sana kamu bisa nyobain berbagai game seru, hadiah yang lucu, serta meet and greet sama maskot Furutagami. Jadi yuk ajak mama dan juga papa kamu ke Cipungland. Untuk info lengkapnya kamu bisa cek di Instagram @furutagami.id. Jangan lupa terakhir hari ini ya teman Pro 2, dan pastikan kamu tetap stay tune di 104,2 FM Pro 2 dari Mataram, teman terbaik kamu.

Lagu Himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.

Oke, tahun pro 2 kita buat menyenangkan di sisa hari Minggu ini ya. Karena ini udah pukul 11:30. Mungkin pagi-pagi waktunya udah kamu pakai untuk bersih-bersih, udah beres-beres. Mau tidur siang dulu 1/2 jam atau 1 jam, jangan tidur siang kelamaan. Katanya sih yang bagus itu power nap ya, kayak 20-30 menit biar badan kamu segar lagi. Biar malamnya jam tidur kamu enggak keganggu. Kalau misalnya jam tidur kamu keganggu, ya jadi enggak bisa tidur lebih cepat. Alhasil begadang, alhasil berantakan lagi jam tidurnya ya. Oke lah kalau gitu, yang jelas yang gak berantakan adalah list lagu aku. Ini udah aku susun rapi untuk teman pro 2 karena dari tadi udah banyak yang request ya. Next aku mau puterin single dari Ariana Grande dengan Hampstead. Terus ada juga single dari Sabrina Leonor dengan Selesai. Jujur, ini dari tadi para Berbinar udah pada chat gitu kan di WhatsAppnya Pro 2, "Kak, aku Novi dari Berbinar mau request Selesai," gitu. Dan masih banyak Berbinar lainnya ya yang mau dengerin lagunya Sabrina Leonor. Tapi ntar sabar ya satu-satu. Oke, next aku juga bakalan puterin single lainnya. Jadi tolong Pro, jangan kemana-mana karena waktunya masih ada 1/2 jam lagi untuk request lagu kamu di Pro 2 Hitlist.

0: panas banget sih. Pake lagi jalan kaki. Mana jalanan macet. Trotoar banyak yang dagang lagi.
1: Woi, Mak, ini.
0: Ya Allah, astagfirullahalazim.
1: Makanya, Mak, kalau jalan lihat kiri kanan.
0: Loh, ini kan trotoar, fungsinya kan untuk pejalan kaki. Masa gara-gara jalanan macet motor bisa naik trotoar, lonong masuk gitu aja?
1: Ya udah, Mir.
2: Trotoar dibangun berfungsi untuk akses pejalan kaki. Kendaraan bermotor menggunakan jalur jalan yang sudah disediakan. Mari saling menghormati dan mengutamakan keselamatan sebagai sesama pengguna jalan.

Yap, tahun pro 2, Mad Woman dari Lovie. Judulnya Mad Woman, Mad itu bukannya marah ya artinya. Tapi dari nadanya Lovie seperti tidak marah-marah. Mungkin marah dengan cara yang elegan. Aku mau lanjut lagi untuk puterin single-single nih tahun pro 2. Dan single-single berikutnya nih agak-agak galau juga sih. Kalau yang satu ini, Judika barengan sama Andi Rianto, ini bukan galau tapi kayak ingin memenangkan hati seorang wanita untuk meyakinkan dia kalau aku adalah orang yang tepat. Tenang, tenang cintaku. Terus ada juga single dari Bruno Mars dengan Risk It All, dan Tulang Punggung dari Firsa Besari.

0: Ya.
1: Tidak, aku mau yang ini saja.
0: Nah, jangan.
2: Aduh, jadi menyesalkan ya. Maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

ya teman Pro 2, gak kerasa banget 2 jam sudah Yaning menemani kamu di Pro 2 Hitlist ya. Dan itu artinya ini udah waktunya Yaning untuk menutup kesempatan kamu merequest lagu. Asik, menutup kesempatan banget gak? Tapi jangan khawatir, karena seperti biasa Pro 2 Hitlist hadir setiap hari dari pukul 10 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Kalau kamu baru gabung, waduh ya, kayaknya besok harus bisa lebih pagi lagi ya untuk requestnya. Dan jangan kemana-mana teman Pro 2, karena setelah ini masih ada informasi-informasi yang Yaning pingin sampaikan ya, ingin Yaning sampaikan di santai siang dari Muda Kreatif, Zona Olahraga sampai dengan Entertainment Today. Jadi enggak sampai Entertainment Today, sampai Zona Olahraga. Oke, jangan kemana-mana, stay tuned. I'm getting out of here.

0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Produal masih bersama dengan Yaning di Santai Siang ya. Dan aku mau memberikan informasi-informasi ya di satu jam ke depan ini seputaran muda kreatif ya, mulai dari UMKM, terus ada juga industri kreatif dan juga ekonomi digital. And well, teman Pro 2, aku akan membuka muda kreatif hari ini dengan kegiatan yang kreatif. Jadi tahun Pro 2 dari tanggal 21 kemarin ada sebuah begawe yang diadakan di Taman Budaya, namanya Begawe Bele ya. Dan di Begawe Bele ini ada banyak sekali kegiatan yang dilakukan, mulai dari pagelaran rakyat, yaitu ada musisi-musisi yang tampil di sana. Terus ada juga perniagaan rakyat, yaitu UMKM yang berjualan di sana. Ada juga giat rakyat, yaitu beberapa komunitas yang akan hadir dan mengisi di dalam Begawe Bele Festival ini. Jadi kalau misalnya teman berdua nanti malam atau nanti sore, bahkan ya dari jam 4 sore, itu bingung mau kemana, kamu boleh banget merapat ke Taman Budaya ya. Oke lah kalau gitu, dibuka dengan seperti itu dulu. Nanti kita bakal lanjut dengan informasi lainnya. Tetap di Muda Kreatif.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Doa Agung Penangkal Wabah oleh Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bismika ya mu'min, ya muhaimin, ya qaribu, ya azizu, khallisna minal wabah. Wahai Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dengan menyebut namamu. Wahai zat yang maha memberikan rasa aman, wahai zat yang maha menguasai, wahai zat yang maha dekat, wahai zat yang maha mulia, selamatkan kami dan bersihkan kami dari wabah.

So, tahun pro-2, aku tuh selalu seneng ya kalau misalnya ada acara-acara seperti bazar, karnaval. Tapi pokoknya event apapun itu, maupun itu konser ya tahun pro-2. Lalu penyelenggara acara menyediakan tenan untuk UMKM, jadi bisa berjualan di sana dan lebih banyak orang yang tahu tentang produk-produk mereka. Karena ini bisa jadi salah satu cara dan juga usaha untuk memperkenalkan produk mereka, apalagi untuk yang baru mulai ya. Biasanya sih kalau setahu aku, supaya mempermudah teman produk untuk bisa dapat info mau akan ada konser di mana, atau karnaval di mana, atau bazar di mana, kamu ikut komunitas yang ada di kota kamu, biar kamu dapat informasi terupdate-nya, biar nggak ketinggalan informasi gitu ya tuan pro-2 ya. Dan juga ya tuan pro-2, ketika kamu berjualan di bazar, nah ini aku pelajari dari yang pernah kulihat dengan mata kepala aku sendiri. Kalau kamu mau jualan kamu banyak dihampiri orang, dilirik, kamu bisa menawarkan gitu ya, "Kak, yuk dibeli kak, kita punya ini." Entah bakalan ada yang beli ataupun tidak, nanti tawaran pro-2 akan mendapat perhatian dengan cara tawaran pro-2 mengajak orang-orang untuk melihat, membeli, dan juga mencoba produk teman pro-2 ya. Jadi jangan cemberut dulu kalau misalnya produknya gak dibeli, produknya gak ada yang merasa tertarik gitu. Ya kamu harus berusaha supaya orang bisa tertarik dengan produk-produk kamu. Maka dari itu bisa kamu promokan dengan kamu ajak mereka untuk lihat-lihat produk kamu.

Oke, teman Pro 2 itu aja informasi di media kreatif yang bisa Neneng share ke teman Pro 2 ya. Jangan kemana-mana karena Neneng masih punya 1 jam lagi untuk menemani kamu di santai siang. Ada zona olahraga ya. Jadi teman Pro 2 yang mau tahu informasi olahraga terupdate, stay aja di sini. Oke, okay. Next aku mau puterin satu single lagi atau dua kali. Oke, okay, ini ada single dari Suara Kayu dengan Kembali Pulang. Terus aku juga mau puterin single dari Ardito Pramono dengan Waking Up Together with You.

Jangan cuma pulsa doang yang dihemat. Menutup keran dengan baik berarti kita sudah menghemat jutaan liter air di dunia. Bijak menggunakan air yuk.

Kamu. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Zona Olahraga dengan musik yang seru ini di tengah kengantukan teman Pro 2. Nah, pasti lagi tidur siang kan. Biar agak melek dikit ya teman Pro 2. Aku siang hari ini dari pukul 1 sampai pukul 2 akan suguhkan informasi seputaran dunia olahraga ya teman Pro 2. Ada informasi dari Persija, terus ada juga informasi bulu tangkis dan FIFA yang katanya memberi sanksi berat untuk pemain Argentina buntut dari kericuhan di final Piala Dunia 2026. Ntar ya teman Pro 2, informasi lengkapnya bakal ini kasih ke teman Pro 2. Yang jelas kamu jangan kemana-mana, dan kita nikmatin dulu single-single yang satu ini.

0: berunjuk rasa dan menolak untuk dirusak. Yang pada akhirnya, alam memutuskan bunuh diri. Pohon memilih menumbangkan diri. Seakan mau berkata, tidak perlu manusia menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat. Seakan berkata, tidak perlu manusia memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya. Seakan mau berkata, ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri. Tapi manusia selalu sulit memahaminya.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

M di Bangkok ya Taman Pro 2 pada hari Sabtu 22 Agustus kemarin menjadi milik Persija dengan skor 2-1 di mana dua gol Macan Kemayoran ini diciptakan oleh Aryan Syah, Abdul Manan dan juga Rizky Ridho. Tim pelatih Persija sekarang ini lagi fokus untuk mempertahankan level fisik dan teknik para pemain yang sudah dibangun selama masa persiapan tim jelang kompetisi Taman Pro 2. Dan Rizky Ridho bersama dengan kolega ini akan kembali ke Jakarta di mana mereka akan bersiap menjamu Brisbane Roar ya di hari Sabtu 29 Agustus sebagai persiapan terakhir sebelum kompetisi bergulir. Jadi Persija memang sudah benar-benar disiapkan sematang mungkin untuk menjalani pertandingan-pertandingan kedepannya. Wow, walaupun ini adalah tim yang baru dan dipegang sama Shin Tae-yong baru berapa waktu aja ya Taman Pro 2, tapi permainannya udah api lah ya. Nanti kita lihat hasil berikutnya dan juga penampilan-penampilan keren dari Persija. Dan kita tunggu aja informasi lengkapnya mungkin beberapa bulan lagi Taman Pro 2. Oke, kita lanjut ke informasi berikutnya nih, masih seputaran sepak bola Taman Pro 2, tepatnya dari FIFA ya yang memberi skorsing kah? Pokoknya ada sanksi untuk pemain Argentina ya karena kemarin ada kericuhan di final Piala Dunia 2026.

Kata unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

Nomor 2, FIFA menjatuhkan sanksi kepada 3 pemain Argentina setelah terlibat kericuhan seusai final Piala Dunia 2026. Leandro Paredes, nomor 2, ini menjadi pemain yang menerima hukuman terberat, yaitu larangan bermain 10 pertandingan disertai denda $90,000. Pada saat itu, Paredes ini terlibat insiden dengan pemain Spanyol, yaitu Eric Garcia dan juga Gavi, setelah pertandingan berakhir. Gelandang Argentina itu disebut mencekik Garcia dan menjatuhkan Gavi ke tanah. Larangan bermain 10 pertandingan menjadi salah satu sanksi terberat FIFA dalam sejarah Piala Dunia. Hukuman serupa juga sebelumnya diterima penyerang Uruguay yaitu Luis Suarez setelah insiden pada Piala Dunia 2014. Yang pun sampai belepotan yang ngomongnya nih. Dan dengan sanksi ini, Paredes berpotensi absen selama sekitar 1 tahun lamanya, di mana kalender FIFA saat ini mencatat Argentina memiliki 10 pertandingan hingga Juni 2027. Selain Paredes, bek Argentina Nahuel Molina juga mendapat larangan bermain 7 pertandingan disertai dengan denda $90,000 atas keterlibatannya. Sementara itu ada Thiago Almada yang hanya dijatuhi hukuman 1 pertandingan dan denda $30,000. Federasi Sepak Bola Argentina yaitu AFA juga menerima denda sebesar $110,000 akibat sejumlah pelanggaran selama Piala Dunia. Salah satunya ketika pemain Argentina membawa spanduk bernuansa politik mengenai Kepulauan Falkland di saat aturan FIFA sudah melarangnya ya. Di satu sisi, Spanyol juga mendapat hukuman setelah Gavi dilarang tampil dalam 1 pertandingan. Gavi akan menjalani sanksi tersebut saat Spanyol menghadapi Inggris di Wembley pada tanggal 26 September nanti. Ya memang ya, Argentina kemarin ini kalah dari Spanyol berkat gol penentu dari Ferran Torres di final Piala Dunia 2026 di Stadion New Jersey pada hari Minggu 20 Juli yang lalu ya. Dan dengan hasil ini Spanyol resmi meraih juara Piala Dunia keduanya sekaligus membuat mimpi Argentina back to back itu kandas. Nah mungkin aku gak tahu sih sebenarnya ya, gak disebutin dalam informasinya, sebenarnya perkelahian ini tuh apakah karena Argentina tidak terima mereka kalah atau gimana gitu ya Tuan Pro 2. Tapi ya kalau namanya bertanding harus sportif. Kalau menang puji Tuhan, gak boleh sombong. Kalau kalah ya udah harus menerima hasil. Apalagi ini adalah sesuatu yang memang sudah terlihat jelas dari permainan dan juga cetakan skornya.

gak kerasa ternyata Yaning waktunya udah habis untuk menemani kamu di edisi hari Minggu ini. Yeay, selamat berhari Minggu tahun Perdua. Tadi udah ada yang dengerin dan juga request dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Terus tadi juga ada yang dengerin informasi Muda Kreatif. Dan sekarang informasi Zona Olahraga. Thank you semuanya udah dengerin dan juga enjoy Produa sepanjang hari. Tapi pastikan kamu jangan kemana-mana, karena setelah ini masih ada acara-acara seru lainnya barengan sama Nadia ya teman Produa. And well, karena waktu yang udah habis, jadi kita harus berpisah sementara teman Produa. Kita bakal ketemu lagi besok lusa. Bye-bye.

0: banget. Orang-orang juga gampang akrab sama kamu. Pasti karena ris kamu oke kan?
1: Ih, bahasa apa sih itu?
2: Get dan ris adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.
1: Terbaik kamu
2: Pro 2 FM.

sekarang dia sedang meninggal. Kejadiannya pas mulut istimewa. Di situ.

Halo Tong Pro 2, balik lagi bareng Nadia tentunya di 104,2 FM Pro 2 RR Mataram, teman terbaik kamu. Setelah semalam ya aku yang menemani kamu, sekarang aku menemani kamu juga nih di santai siang kali ini. Dan sekarang ini weekend ya Tong Pro 2, tapi besok udah Senin aja, jujur sedih. Tapi gak apa-apa Tong Pro 2, kita enjoy aja deh ya di minggu sore, siang menjelang sore ini. So Tong Pro 2 gitu kan, mungkin barangkali kamu pengen yang santai-santai aja, informasinya tenang aja, karena setelah ini bakal ada entertainment today. Jadi buat kamu yang suka banget sama dunia entertainment, tenang aja, karena setelah ini Nadia bakal infoin informasi-informasinya, oke? Tapi sebelum itu Tong Pro 2, kita beralih dulu ya ke beberapa single yang ada di playlist kita. Intinya stay tune terus aja, tentunya di 104,2 FM Pro 2 RR Mataram, teman terbaik kamu.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman produk?

Waduh, tahun pro 2 jujur ada yang bikin apa ya, mengiris sedikit sebenarnya nih. Kamu tahu gak sih tahun pro 2 Lee Jong Suk ternyata lagi liburan di Bali. Kataku Lee Jong Suk boleh gak istilahnya mampir kesini dikit, kita tetanggaan kok sama Bali nih. Dan momen ini ya Song Pro 2 itu diupload oleh Lee Jong Suk itu di akun Instagram pribadinya ya Song Pro 2. Dan di sana tuh vibesnya kayak dia tuh lagi menikmati banget lah liburan di Pulau Dewata itu Song Pro 2. Tapi bukan cuma bersantai aja sih Song Pro 2, aktor Korea Selatan ini juga mencoba berbagai aktivitas termasuk olahraga ekstrim yang liburannya makin berkesan deh kelihatannya.

jujur daripada ini ya mikirin tentang aktivitasnya Tom Pro 2, aku salfok banget sama kulitnya dia. Kataku kayak mulus banget. Apa ya rahasianya jujur? Kayak ini perempuan kayak kalah banget sih dibandingkan sama aku nih, jauh banget Tom Pro 2 masalahnya. Karena ini semulus banget, semulus itu Tom Pro 2, kayak sedih banget. Gimana ya Tom Pro 2 caranya kita mendapatkan kulit seperti Lee Jong Suk itu? Udah deh, jangan lama-lama kita bahas Lee Jong Suk ini ya Tom Pro 2, asli gak kuat aku. Oke, kalau gitu kita moving on dulu ya ke beberapa single dulu Tom Pro 2 sebelum kita beralih ke informasinya lagi. Nah, stay tune terus aja ya.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K, lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Psycho G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

Oke, tong pro 2, mungkin itu aja yang bisa Nadia sampaikan ya di Entertainment Today. Dan setelah ini itu bakal ada Indonesia Top 20 dan juga Western Top 20 live dari RRI Pro 2 Jakarta. Jadi kamu udah kepo banget gak sih di nasional itu lagu apa ya yang paling tinggi gitu di tangga lagu di minggu ini. Oke, jadi tanpa berlama-lama ya Tom Pro 2, nanti di jam 3 kita bakal relay ke sana. Oke, kalau gitu aku pamit ya dari Entertainment Today kali ini. Dadah, bye-bye.

0: ngasih tahu 20 tanggal lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Gak lupa aku mau ngingetin buat kamu yang mau request lagu kesukaan kamu, caranya gampang banget. Tinggal request aja ya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu, dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Sekarang sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20 yang udah keliling-keliling ya dari kemarin. Siapa lagi kalau bukan Farel Hilal dengan lagunya Keliling di Indonesia Top 20 Nasional minggu ini. Bye-bye. Yep. Kalau gitu langsung aja, setelah tadi aku ngasih tahu ada satu lagu yang harus keluar dari chart minggu ini, kita sekarang akan memulai perjalanan dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry di minggu ini, dan ini datang dari penyanyi yang dulu waktu masih kecil terkenal banget dengan lagunya Malu Sama Kucing Meong Meong Meong. Aku lupa judulnya apa, pokoknya liriknya gitu deh. Kita dengerin, ini dia Romaria dengan 24/7. Gak gitu bacanya, gak gitu. 24/7 ya, gak usah sok bule ya. Kita dengerin Romaria di posisi 20.
1: Number 20.

0: posisi 18 kita dengerin Akbar Shalai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda.
1: Number 8.

hitsnya ya, viralnya sih lebih tepatnya ya. Tapi ya udah, kita tinggalkan dulu Nuka dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 16, tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Kita dengerin Samuel Cipta dengan Jaga Rasa. Number 60.

0: Lesmana gak cuma jadi pengisi vokalnya aja, tapi Ari juga terlibat untuk memproduseri sekaligus jadi penulis lirik di lagu ini. Jadi kolaborasinya lumayan full gitu ya, utuh. Kalau kamu dengerin lagunya, pas banget sih, emang cucok gitu. Tapi yang gak kalah kerennya lagi adalah satu band berikut ini yang juga lagunya selalu jadi hit setiap rilis, siapa lagi kalau bukan Juicy Lucy dengan Gurun Hujan di posisi 12.
1: Number 12.

0: masih stabil, sama-sama di posisi 10, masih sama seperti minggu lalu maksudnya. Kita dengerin, ini dia Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu.
1: Number 10.

dibikin blur. Kalau orang zaman dulu ya, termasuk mungkin orang tua kamu ya kan, kakak-kakak kamu, tante om kamu, dulu tuh kalau fotonya blur nggak bakal dipakai fotonya, apalagi diposting ya. Kalau sekarang foto udah HD, udah clear, udah jelas, malah dibikin blur. Makanya mungkin akhirnya Sal Priadi bikin

posisi 3 minggu lalu, ini dia Raimla.

kerjaan

0: nih, Ba. Soalnya kita mau dengerin lagu yang judulnya Sederhana dari Sheila on 7 di posisi 2.
1: Number 2.

19 Selina Grace Andirianto dengan Sumpah Mati, posisi 18 Astaga Bercanda dari Akbar Calai dan juga Mingse. Nuka di posisi 17 Jalan Keluar, posisi 16 Samuel Cipta Jagat Rasa, posisi 15 Change dengan lagunya LDR. Posisi 14 Main-Main Gue dari Naikila, posisi 13 Aku Harus Pergi Ari Lesmana dan Wisnu Santika, Juicy Lucy dengan Gurun Hujan di posisi 12. Posisi 11 minggu ini Bernadia Kita Buat Menyenangkan, posisi 10 Ariel Raisa Senang Dengan Suaramu Lagi, dan di posisi 9 Sal Priadi Foto Kita Blur. Posisi 8 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi, posisi 7 Gloria Jessica Ade Govinda Terbelah Jadi Dua, di posisi 6 ada Raim Laude dengan lagunya Ikro. Posisi 5 Berapa Kali Kita Saling Memaafkan by Pamungkas, Bernadia di posisi 4 dengan lagunya Rabu Jauh, posisi 3 Tulus dengan Teh Hijau. Di posisi 2 minggu ini ada Sheila on 7 dengan lagunya Sederhana, teman-teman. Kalau gitu langsung aja, here is the number one of this week,

banyak buat label yang udah support Emotion, Sheila on 7, Tulus Company, Juni Record, Pamungkas, Raim Laode, My Music, Sanider, Orang Pertunjukan, Emotion, Wisnu Santika, Antinormal, Change, Hits Record, Pelangi, dan juga Wahana. Gak lupa aku ingetin kamu buat yang mau support musisi Indonesia favoritnya, caranya gampang banget, tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play.

0: dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Produ FM seluruh Indonesia. Wow, yay. Halo teman Produ, selamat hari Minggu dimanapun kamu berada di seluruh Indonesia. Siang hari ini barengan sama gue Alanda Krisandaru, pastinya langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yes, gue akan menemani kamu lagi teman Produ, apalagi kalau bukan di International Top 20 Nasional di hari Minggu ini. Menemani weekend kamu teman Produ. Dan buat lo yang udah penasaran kira-kira siapa musisi yang harus cabut dan siapa yang akan menjadi jawara kita di minggu ini, pasti lo udah gak sabar. So, sit back, relax, and enjoy the show. Kita harus mengucapkan dulu selamat tinggal kepada musisi yang harus cabut di chart minggu ini teman Pro 2. Katakan selamat tinggal kepada Raye dengan Where Is My Husband, dan juga Olivia Dean dengan Man I Need. Wow. Setelah puas menjadi jawara, ternyata mereka harus cabut dari chart teman Pro 2. Dan saatnya kita jump into the chart. Di peringkat ke-20 teman Pro 2 di minggu ini yang merupakan newcomers, wow. Katakan halo dari BTS untuk Swim.
2: Number 20.

peringkat ke-1992 yang masih juga merupakan newcomers kita di minggu ini ada Gracie Abrams dengan lagu barunya Good Reason. Menuju ke peringkat 18 nih teman Pro 2, memasuki minggu keduanya adalah Olivia Rodrigo dengan Number Stupid 8. Song.

0: naik 3 peringkat dari minggu sebelumnya, ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat 14 minggu ini, teman perdua bertahan selama 10 minggu, ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 14.

0: yang bertahan selama 6 minggu ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 minggu ini, teman Pro 2 memasuki minggu ke-9 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead.
1: Number 12.

0: Pro 2.
1: Katakan halo kepada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Yes, teman Pro 2, sebelum gue bacain ke peringkat 10 minggu ini, teman Pro 2, kita harus quick recap dulu dari posisi ke-20, from the number 20. Di posisi ke-20 minggu ini, teman Pro 2, newcomers kita ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-19 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-18 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-17 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Love You. Di peringkat ke-16 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-15 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You, Love Me. Di peringkat ke-14 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-13 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-11 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Dan di peringkat ke-10 minggu ini, teman Pro 2, menemani kamu di seluruh Indonesia, ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
2: Number 10.

0: Sama berdua masih ditemani sama gue Landa Krisandaru. Pastinya di International Top 20 Nasional menemani kamu di seluruh Indonesia. Kita akan lanjut dulu ke chart di peringkat ke-9 minggu ini teman berdua. Kita akan halo kepada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 minggu ini teman berdua bertahan selama 14 minggu. Wow, what a number. Untuk Kelani dengan Folded.
1: Number 8.

0: Ketiga, our top three this week. Teman Pro 2 bertahan selama 8 minggu. Ada Bruno Mars dengan Race It All. Dan saatnya kita menyapa peringkat kedua kita di minggu ini, teman Pro 2, atau runner-up kita di minggu ini. Di minggu ke-10-nya ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill.
1: Number 2.

untuk recap dulu dari peringkat ke-10. From the number 10, tempat kedua, our top 10 this week, ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-9, ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8, ada Kelani dengan Folded. Di peringkat ke-7, ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6, ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-5, ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-4, ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-3, ada Bruno Mars dengan Raise It All. Runner-up kita di minggu ini ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Dan yang menjadi jawara di International Top 20 Nasional minggu ini, Say Hi kepada Bruno Mars di minggu ke-10-nya dengan I Just Might. Number 1.

0: congratulations untuk Babang Bruno yang akhirnya berhasil menjadi jawara di Indonesia Top 20 minggu ini, teman Pro 2. Dan semoga bertahan terus ya. Gue sih berharap lagunya lama. Dan gimana cara biar lama dan lagu-lagu kamu gak cabut dari chart, teman Pro 2? Pastinya tetap request lagu kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan gak kerasa banget ya, udah hampir 1 jam gue Elanda Krisnandaru menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Pro 2. Setelah ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan thank you so much buat kamu yang udah tune in. Dan juga thank you so much untuk our soundman and our MD, Mr. Oza. Saatnya gue untuk melanjutkan minggu ini, teman Pro 2. Akhir kata, Elanda Krisnandaru signing off the air. And have a great weekend. I love y'all. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai

dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Bu.
1: Iya, Le. Ada apa?
0: Lebaran ini Agus nggak pulang ya. Kalau pulang, ongkosnya aja 5 juta. Belum lagi nanti buat beli oleh-oleh. Ninggalin saudara-saudara. Mending uangnya tak kirim ke ibu aja. Biar bisa buat lebaran sama adik-adik di kampung.
2: Gini aja, Le. Ongkosmu pulang 5 juta biar ibu yang nanggung. Uangmu buat keperluanmu saja sendiri. Dan ibu juga nggak perlu bawain oleh-oleh kok. Yang penting bawa anak istrimu pulang ke kampung ya, Le. Udah, gitu aja.
0: Halo, Bu? Halo? Halo, Bu?
3: Orang tuamu tidak butuh uang dan hartamu. Kehadiranmu sudah cukup sangat berarti bagi mereka.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

0: pisang emas di bawah berlayar. Masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati.
1: Pantun, sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu. Mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang. Karena dalam setiap baitnya terdapat hikmah dan kebijaksanaan.

Gantungan baju atau yang biasa disebut hanger adalah salah satu benda rumah tangga yang sering kita gunakan sehari-hari. Meski terlihat sederhana, namun asal-usul gantungan baju menyimpan sejarah yang menarik dan penuh inovasi. Gantungan baju pertama kali muncul pada akhir abad ke-19. Sebelum itu, pakaian seringkali disimpan dalam lemari atau digantung pada paku dinding. Dengan berkembangnya industri pakaian, kebutuhan akan penyimpanan yang lebih efisien pun meningkat. Salah satu tokoh penting dalam sejarah gantungan baju adalah Albert Barkhouse, seorang pria asal Michigan, Amerika Serikat. Pada 1869, ia menciptakan gantungan baju modern dengan menggunakan kawat yang dililitkan untuk membentuk V yang dapat menampung pakaian dengan lebih baik. Inovasi ini menjadi populer dan gantungan baju dari kawat mulai diproduksi secara massal. Seiring waktu, berbagai jenis gantungan baju pun diciptakan. Gantungan baju kayu yang elegan menjadi favorit bagi banyak orang. Sedangkan gantungan baju plastik menjadi pilihan yang lebih ekonomis. Gantungan baju atau hanger tidak hanya berfungsi sebagai alat penyimpanan, tapi juga menjadi bagian penting dari estetika ruang. Banyak orang yang memilih gantungan baju yang menarik untuk menambah keindahan lemari atau ruang. Jadi, ketika kita menggantung pakaian, ingatlah bahwa kita sedang menggunakan alat yang telah berevolusi selama lebih dari satu abad.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

0: Senja adalah peralihan gemerlap siang dengan sunyi malam. Indah terdengar nada islami penyejuk kalbu. Pukul 18 waktu Indonesia Tengah, tiba saatnya Senja Tafakur mengisi relung hati teman perdua. Selamat mengikuti.
1: Perdua 104,2 FM.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pribadi berzikir. Zikir menjadi kepribadiannya. Allah tujuannya. Rasulullah SAW teladan dalam hidupnya. Dunia ini pun menjadi surga sebelum surga sebenarnya. Bumi menjadi masjid baginya. Rumah, kantor, bahkan hotel sekalipun menjadi musola baginya. Tempat ia berpijak, meja kerja, kamar tidur, hamparan sajadah baginya. Kalau dia bicara, bicaranya dakwah. Kalau dia berdiam, diam zikir. Napasnya, tasbih. Matanya, penuh rahmat Allah. Penuh kasih sayang. Telinganya, terjaga. Pikirannya, baik sangka. Tidak sinis, tidak pesimis, dan tidak suka memponis. Hatinya, subhanallah, diam-diam berdoa. Doanya diam-diam. Tangannya bersedekah. Kakinya berjihad. Ia tidak mau melangkah sia-sia. Kekuatannya silaturahim. Kerinduannya tegaknya syariat Allah. Kalau memang hak tujuannya, maka sabar dan kasih sayang strateginya. Asma amanina, cita-citanya tertinggi teragung, syahid di jalan Allah. Dan sungguh menarik kesibukannya. Ia hanya asyik memperbaiki dirinya, tidak tertarik mencari kekurangan, apalagi aib orang lain. Hadirilah majelis-majelis zikir. Raihlah kepribadian berzikir dengan selalu hadir menikmati hidangan hidayah Allah terlezat.

Pernah dengar suara ini? Ya, ini adalah suara tadarusan dari masjid yang didengar saat memasuki bulan Ramadan. Suara ini dihasilkan dari satu alat yang bernama megaphone atau yang umum disebut dengan toa. Kira-kira siapa sih penemu megaphone? Ditemukan pada abad ke-16 oleh seorang pastor Katolik yang juga seorang ilmuwan berserikat Yesuit bernama Athanasius Kircher. Megafon atau pengeras suara genggam yang paling terkenal adalah yang terdapat pada fonograf mekanik, di mana pencatat nada menggerakkan jarum logam yang berat dan kemudian jarum tersebut akan memicu getaran dalam diafragma logam kecil yang bertindak sebagai pemicu dari pengeras suara genggam. Para ilmuwan matematika dan fisika bekerja keras selama bertahun-tahun mengembangkan peralatan ini. Hingga pada akhirnya pengeras suara genggam atau megafon ini menjadi peralatan paling canggih di zaman Perang Dunia Kedua. Lalu kenapa sih megafon disebut sebagai toa? Sebenarnya toa adalah perusahaan dagang dan pabrik asal Jepang yang bernama Toa Manufacturing Company. Perusahaan ini berdiri di Kobe pada tanggal 1 September 1934 dengan memperjualbelikan megafon dengan merek Toa. Perusahaan ini menjadi pemain utama dalam produksi megafon pada zamannya, sehingga merubah brand image megafon menjadi Toa yang kita kenal selama ini.

0: Pro 2. Saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Nasihat Imam Syafi'i di saat wabah, beliau bertutur, "Aku belum menemukan solusi yang lebih manjur untuk menghilangkan wabah dibandingkan bertasbih kepada Allah. Ucapkanlah subhanallah bukan hanya di lisan, tetapi diiringi dengan menguatkan keyakinan tentang kesempurnaan, keagungan dan kesucian Allah. Sehingga seburuk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia." Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat. Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil di dalam kegelapan malam, dalam perut ikan, di dasar lautan beliau berdoa, "Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya untuk melewati hari-hari sulit ini. Amin.

Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat alun-alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.

0: aku.
1: Oke, tolong perdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ada di Senjata Fakur ya, tolong perdua. Dan sekarang pembahasan kita di Senjata Fakur ini, karena ini ya, tolong perdua, mungkin banyak yang ngerasa kayak, aduh rezekiku mana nih, yang banyak yang bertanya-tanya soal rezeki ya, tolong perdua. Jadi mungkin tema aku di Senjata Fakur edisi hari ini, aku bakal obrolin tentang rezeki yang gak akan tertukar. Pernah gak sih teman produk kamu tuh ngerasa kayak khawatir gitu kan ngelihat hidup orang lain? Contoh kayak teman udah dapat kerjaan, terus ada bisnis yang udah mulai sukses gitu kan, ada yang udah punya rumah, bahkan ada yang ngerasa hidupnya kayak berjalan jauh lebih cepat gitu dari kita gitu. Terus kita bertanya nih, ya kapan ya giliran aku gitu kan? Apa aku kurang berusaha? Apa jangan-jangan rezeki aku diambil sama orang lain? Gitu kan teman produk. Nah padahal nih ya, dalam Islam kita tuh diajarin untuk percaya bahwa setiap rezeki itu udah Allah atur. Jadi rezeki seorang tuh tidak akan tertukar dengan rezeki orang lain. Allah berfirman dalam Quran surat Hud ayat 6 bahwa tidak ada satupun makhluk di bumi melainkan Allah yang menjamin rezekinya. Artinya tugas kita bukan sibuk menghitung rezeki orang lain, tapi tugas kita adalah berikhtiar, berdoa dan juga percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi sesuatu yang kita terlambat menurut kita gitu ya, sebenarnya mungkin sedang Allah siapin gitu di waktu yang paling tepat gitu loh. Jadi intinya rezeki itu bukan cuma soal siapa yang mendapatkan lebih dulu, tapi tentang bagaimana kita bisa menerima, mengusahakan dan mensyukurinya. Seperti itu tahun perdua. Jadi kalau kamu ngerasa ya hari ini rezeki kamu kayak ya belum sampai gitu ya, ya kamu jangan buru-buru buat ngelupain Allah ya tahun perdua, karena sejatinya ya Allah tetap ada bareng kita dan lain sebagainya tahun perdua. Jadi Allah tetap akan memberi rezekinya kok, bakal ada tetap rezekinya untuk kita gitu loh tahun perdua. Jadi intinya tenang aja, karena ya memang rezeki itu gak akan tertukar gitu loh. Yang jadi bagianmu pasti akan sampai kepadamu.

Pernah dengar suara ini? Ya, ini adalah suara tadarusan dari masjid yang didengar saat memasuki bulan Ramadan. Suara ini dihasilkan dari satu alat yang bernama megaphone atau yang umum disebut dengan toa. Kira-kira siapa sih penemu megaphone? Ditemukan pada abad ke-16 oleh seorang pastor Katolik yang juga seorang ilmuwan berserikat Yesuit bernama Athanasius Kircher. Megafon atau pengeras suara genggam yang paling terkenal adalah yang terdapat pada fonograf mekanik, di mana pencatat nada menggerakkan jarum logam yang berat dan kemudian jarum tersebut akan memicu getaran dalam diafragma logam kecil yang bertindak sebagai pemicu dari pengeras suara genggam. Para ilmuwan matematika dan fisika bekerja keras selama bertahun-tahun mengembangkan peralatan ini. Hingga pada akhirnya pengeras suara genggam atau megafon ini menjadi peralatan paling canggih di zaman Perang Dunia Kedua. Lalu kenapa sih megafon disebut sebagai toa? Sebenarnya toa adalah perusahaan dagang dan pabrik asal Jepang yang bernama Toa Manufacturing Company. Perusahaan ini berdiri di Kobe pada tanggal 1 September 1934 dengan memperjualbelikan megafon dengan merek Toa. Perusahaan ini menjadi pemain utama dalam produksi megafon pada zamannya, sehingga merubah brand image megafon menjadi Toa yang kita kenal selama ini.

Oke, Tom Pro 2, mungkin itu aja yang bisa Nadia sampaikan di Sejati Falkor edisi hari ini. Dan selain ini bakal ada segmen lainnya dan nanti bakal ada Julang yang menemani kamu. Jadi terima kasih buat kamu Tom Pro 2 yang udah dengerin aku dari siang tadi sampai sore ini. Kalau gitu Nadia pamit ya Tom Pro 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: bantuin aku dong ngerjain PR Bahasa Indonesia nih kak.
1: Aduh, kakak lagi sibuk nih.
0: Bentar aja kak, dikit aja nih, ada kata yang aku gak ngerti.
1: Mana nih?
0: Ini nih kak, halaman 15 poin kelima. Jelaskan apa arti perundungan. Perundungan itu apa sih kak?
1: Oh itu, jadi perundungan itu memang cukup fenomenal di Indonesia. Tapi yang lebih keren istilahnya itu adalah bullying.
0: Oh bullying, misalnya kayak gimana sih kak?
1: Nah misalnya nih, kalau kamu sering nonton film Doraemon, melihat adegannya di mana si Giant ini itu suka memaksa si Nobita. Kalau Nobitanya tidak mau nurutin si Giant, biasanya si Giant itu menggunakan kekerasan untuk membuat si Nobitanya terpaksa menurutinya.
2: Suarakan dan ambil tindakan, bergabung untuk melawan bullying. Efek bullying itu besar banget. Bagi korban akan berdampak seperti sering bolos sekolah, mudah emosi atau labil, sering terlihat ada luka atau memar, atau yang lebih parah, bunuh diri. Bagi pelaku, tentu aja bisa diberi hukum pidana, akan mendapat sanksi juga, dan sanksinya pun bertahap. Dari orang tua, pihak sekolah, pihak berwajib, atau di persidangan, yang bisa akhirnya dipenjara.
3: Ini tidak akan pernah berakhir, kecuali kita hentikan bullying untuk masa depan.
4: Semua ini bisa terjadi dimanapun, oleh siapapun, dan kapanpun.
5: Termasuk untuk yang sok jagoan, yang katanya sih tukang bully.
6: Pesan ini disampaikan oleh Pro 2 RRI Mataram.

Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekeninrichting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado, lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: Yang, kalau nanti kita punya rumah, kamu maunya seperti apa?
1: Aku sih maunya yang sederhana aja. Emang kamu maunya seperti apa?
0: Aku pengen rumah yang ada 5 kamar buat kita dan anak-anak. Dan semuanya harus pakai AC.
1: Oh iya?
0: Pokoknya di setiap ruangan harus ada AC.
1: Waduh.
0: Terus aku gak mau ayang kalau banyak pohonnya. Selain capek ngurusnya, ntar rumah kita dikira hutan lagi.
1: Emang kamu gak suka nanam pohon?
0: Enggak, emang kenapa?
1: Kamu gak berasa kalau bumi itu semakin hari semakin panas?
0: Berasa sih.
1: Nah, kalau setiap orang pada malas nanam pohon, kan bumi malah jadi tambah panas, Yang. Terus siapa lagi yang mau nyelamatin bumi kalau bukan kita?
0: Ah, kamu tuh kayak iklan aja.
1: Tapi bener kan? Lagi nanam pohon itu juga bermanfaat kok buat anak cucu kita. Kamu gak mau kan kalau mereka merasakan dampak dari kelakuan kita yang malas nanam pohon?
2: Saatnya hijaukan bumi kembali dengan menanam pohon di lingkungan kita. Kembalikan lahan kering menjadi lahan hijau produktif.
3: Iklan dana masyarakat ini disampaikan RRI Mataram.
4: Pro 2 104,2 FM.

0: 2 FM.
1: Pukul 20 waktu Indonesia Tengah, saatnya dibacakan Info Pro 2 bersama Julang Sulistyo, dan inilah info selengkapnya. Tolan Pro 2, pasca terjadinya kebakaran yang melanda Desa Sade di Kabupaten Lombok Tengah semalam, rupanya masih membuat para warga berdatangan. Terbukti kondisi terkini di mana kepadatan arus lalu lintas di depan Desa Sade Lombok Tengah itu terpantau sangat ramai dan dipadati oleh para penduduk yang ingin melihat situasi terkini dari Desa Sade yang sudah habis terbakar. Para warga dusun Desa Sade tersebut, Teman Pro 2, saat ini pasca kebakaran warga masih mengumpulkan sisa-sisa di mana naskah lontar atau yang merupakan huruf jejawen yang ditulis di atas daun lontar itu tidak dapat disimpan lagi dan sudah ditemukan hangus terbakar. Dan beberapa warga juga masih terlihat sibuk untuk memilah dan juga memilih barang-barang yang masih bisa diselamatkan, di mana beberapa warga menemukan sejumlah emas yang sudah hangus terbakar juga, Teman Pro 2. Selain itu, Teman Pro 2, masih dari Desa Sade, Staf Sus Bidang Pariwisata Zita Anjani dalam kunjungannya ke posko terpadu kebakaran di Desa Sade ini menyampaikan bahwa Desa Sade merupakan situs budaya yang menjadi kebanggaan Indonesia. Oleh karena itu, ia mengungkap pemerintah akan mengupayakan restorasi secepatnya untuk pemulihan Desa Sade. Demikian Info Pro 2 untuk edisi kali ini, Teman Pro 2, dan sesaat lagi kamu akan mengikuti Indonesia Pro Indie langsung dari Pro 2 RRI Jakarta. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM Mataram, teman terbaik kamu. Thanks to Warner Music. Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast. Pro 2 FM. Stay tuned.

Teman Pro 2, sebelum kita lanjut ke segmen selanjutnya, yaitu kan ada Indonesia Pro Indie, tau gak sih kamu Teman Pro 2? Kalau hari ini dari kemarin Teman Pro 2, Telkomsel 5G powered by AI Prison runs Carnival Lombok ya, dimana disupport by Le Mineral di tanggal 22 dari kemarin sampai dengan 23 Agustus 2026 yang berlokasi di Parkir Timur Lombok Epicentrum Mall nih Teman Pro 2. Wow, jadi ya kamu Teman Pro 2 akan ada Fiera Tail dan juga Enau malam hari ini Teman Pro 2 untuk kamu di malam terakhir ya, jangan sampai kamu gak datang ya Teman Pro 2 ya, dan lupa ya datang ya semeton ya, karena acaranya seru banget yang pastinya kamu juga bisa seru-seruan dengan artis-artis papan atas ya Teman Pro 2. Oke deh kalau gitu ya Teman Pro 2, abis ini akan ada Indonesia Pro Indie langsung dari Pro 2 RRI Jakarta. Le Mineral, sehatnya mineral terlindungi.

Hai. Halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama 1 jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetapi

0: kalau emang seorang musisi indie, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lu bagus, tapi produksinya juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus, gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika ngeliat konten kita, apakah mereka mendengarkan sampai selesai. Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter, karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang patah hati, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

Masih di Indonesia Pro Indie, masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi indie adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek, atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya, besok mau upload apa lagi ya? Karena mulai aja bertanya, apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besokin viral lagi, view turun dikit panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi. Musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live session, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten. Justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bareng sama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren gak tuh? Well, gak berasa udah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu. Ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

Jelang menemani kamu kembali teman Pro 2, selamat malam. Mungkin kamu yang ada lagi di perjalanan ya teman Pro 2, atau mungkin sekarang lagi ada di rumah aja. Jelang akan menemani malam kamu seperti biasa, dijaga malam, jangan galau malam-malam. Setelah tadi teman Pro 2 kita sama-sama mengikuti Indonesia Pro Indie langsung dari Pro 2 RRI Jakarta. Sekarang Jelang ambil alih lagi untuk menemani kamu seru-seruan di segmen Jaga Malam Cerita Penutup Hari. Hari malam hari ini edisi hari Minggu 23 Agustus 2026. It's a weekend. Teman Pro 2, mungkin kamu ada cerita-cerita seru di hari Minggu ini, boleh banget kamu share ke aku teman Pro 2 melalui Instagram di @pro2fmmataram, atau kamu bisa aja langsung WhatsApp aku di 0819020570. Untuk kamu pengguna RRI Digital, kamu bisa langsung chat aja melalui live chat di RRI Digital teman Pro 2 untuk kamu mencurahkan semua cerita-cerita kamu untuk aku bacain nantinya ya. Dan kalau kamu yang belum punya atau belum download RRI Digital teman Pro 2, download sekarang juga ya, bisa di App Store ataupun Play Store, gratis aplikasinya biar kamu bisa terhubung sama penyiar-penyiar favorit kamu dan gak ketinggalan sama segmen-segmen kesukaan kamu juga teman Pro 2. Aku akan balik lagi untuk membacakan dan juga mau ya curcol-curcol lah ya malam hari ini teman Pro 2. Tapi aku akan muterin kamu beberapa single terlebih dahulu. Mari kita kembali membawa aura positif ya untuk weekend ini teman Pro 2. Meskipun besok udah Senin lagi, it's okay teman Pro 2. Kamu udah spending time in weekend ini, jadi semoga hari ini bisa menjadi hari yang baik and a good life for you guys.

0: Selamat malam, Mas.
1: Weh, alah, Dek Bintang. Mau menemani saya lagi toh malam ini?
0: Iya, Mas. Ndak keberatan toh?
1: Oh iya, ndak toh. Malah seneng saya. Jadinya ndak sendirian aku di sini.
0: Emang lagi ngapain toh, Mas? Tak perhatiin dari tadi, kayaknya asik ngeliatin sesuatu.
1: Itu loh, Dek. Ngeliatin orang-orang yang ada di bawah sana. Sepertinya tenang, seger, nyaman, adem. Aku jadi pingin kesana ya. Sek yo Dek, aku tak turun bentar aja. Aku pengen ngerasain koyo apa to rasanya tinggal di bumi.
0: Lah, terus aku sama siapa, Mas? Loh, kok nekat turun? Mas Bulan, tega kamu ya. Aku ikut, Mas.
2: Kalau saja Bulan dan Bintang bisa bicara, pasti tak sudi turun ke bumi karena pemanasan global yang sedang terjadi. Ayo, ademkan bumi kita, lakukan reboisasi, hemat energi, air, listrik, gunakan kendaraan pribadi, dan produk yang ramah lingkungan, minimalisasi penggunaan plastik, reduce, reuse, dan recycle.
3: Kalau Bulan bisa ngomong,
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Julang di sini Tuan Pro 2, dan siapa yang merasa kalau bulan Agustus ini udah di tanggal 23 aja nih Tuan Pro 2. Semakin cepat ya waktunya berlalu Tuan Pro 2. Jadi mungkin di antara kamu pada ngerasa kalau udah tiba-tiba mau September aja nih ya. Apalagi kamu kemarin yang mungkin banyak dapat libur ya, ngambil cuti long weekend, long holiday Tuan Pro 2 di tanggal 15, 16, 17 kemarin ya Tuan Pro 2. Lumayan tuh jedanya lama ya. Jadi mungkin kamu bersenang-senang gitu dengan long weekend itu Tuan Pro 2. Tapi ya aku cuma mau nginfoin aja ya. Kalau bulan September sampai dengan November udah gak ada lagi tanggal merah Tuan Pro 2. Wow, how can we survive untuk menjalani hari-hari tanpa tanggal merah itu Tuan Pro 2? Apakah bisa gitu ya? Gak apa-apa ya, nanti di Desember ada lagi tanggal merahnya Tuan Pro 2 ya. Mungkin kamu harus banyak-banyak nabung dulu gitu ya. Mungkin maksudnya tujuannya tuh gak ada tanggal merah di September, Oktober, November gitu ya, biar nanti di akhir tahun kamu bisa udah kekumpul uangnya, kamu bisa ngerencanain liburan lagi Tuan Pro 2. Kita bahas liburan hari ini deh gitu. Kemana kamu hari ini Tuan Pro 2 di hari Minggu ini tanggal 23 Agustus ya. Mungkin kamu tadi pagi pada Car Free Day ya Tuan Pro 2. Atau mungkin kamu lagi pada membangun kebiasaan baik gitu ya. Aku lupa tadi pagi atau kemarin pagi gitu ya. Ada orang lari. Kayaknya itu lari half marathon ya. Bukan Tuan Pro 2. Mungkin ini kayak running biasa aja Tuan Pro 2, event apa aku enggak tahu, tapi kayak pagi-pagi itu rame banget gitu, terus pada pakai jersey-nya masing-masing gitu Tuan Pro 2. Jadi aku keinget gitu, dulu tuh aku sempat ikut event-event running gitu Tuan Pro 2 ya, meskipun enggak yang sering gitu ya, tapi seenggaknya adalah menggantung medali ya, yang bisa aku banggakan nanti ke anak-anakku gitu. Dulu papa pelari culture loh gitu Tuan Pro 2. Sayangnya dulu aku ini gak download Strava Tuan Pro 2. Jadi kan gak ada tuh aku bisa buat story ya. Seharusnya dulu aku download Tuan Pro 2. Tapi gak tahu kenapa sekarang tuh kepengen lagi gitu loh Tuan Pro 2. Kayak waktu itu seru banget, pengen tapi masih waktunya nih padat merayap gitu istilahnya, deadline atau rundown kehidupanku belakangan ini Tuan Pro 2. Jadi masih harus menunggu dulu ya the moment kamu bisa lebih santuy lagi ya Tuan Pro 2. Dan semoga ya, aku berharap ya, ini sekalian doain aku dan juga kamu mungkin ya yang pada pengen gitu Tuan Pro 2 bisa work life balance, punya waktu untuk olahraga untuk diri sendiri gitu ya, terus ada waktu untuk kerja

aku ada di sini, ini yang aku mau dari dulu gitu, ini yang aku doakan dari lama gitu ya, amin. Oke, okay? Mungkin ada cerita dari kamu juga teman Pro 2, aku dengan senang hati akan menerimanya malam hari ini. Jadi kalau kamu punya, langsung aja kamu WhatsApp aku di 0819020057000 atau lewat Instagram kita di @pro2fm Mataram.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

Jolo masih di sini teman Pro 2, masih bersama di segmen Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Ya ngapain teman Pro 2 galau malam-malam? Ini kita melakukan aktivitas yang bisa upgrade diri kamu sendiri gitu teman Pro 2 ya. In this economy banyak yang mencari side job dari kerjaan utamanya teman Pro 2 ya. Ini aku mau bacain salah satu teman Pro 2 yang udah ngirim ceritanya nih teman Pro 2. Oke. Okay? Dari Ella di Kota Mataram. Halo Ella, selamat malam ya. Katanya selamat malam Kak. Gitu aku balas aja langsung selamat malam gitu ya. Oke, okay. Dia mau cerita tentang hari minggunya yang tetap ngambil job teman Pro 2 sebagai event organizer di salah satu EO yang ada di Kota Mataram. In this economy katanya, aku lebih mementingkan ngambil side job di weekend yang bisa menambah uang jajan. Karena kata teman aku harus hemat. Tapi aku tidak mau hemat, aku justru mencari penghasilan tambahan. Wow, Gen Z prinsip ya. Disuruh hemat dia nggak mau, lebih mending cari tambahan aja kalau mau menghabiskan uang gitu ya teman Pro 2. Ya, tapi as a Gen Z too, aku juga relate teman Pro 2 kayak okay, kita harus hemat, tapi kayak hematnya tuh udah gitu teman Pro 2 yang enggak terlalu hemat gitu ya. Jadi gimana cara kita biar tetap bisa spending money? Ya cari uang tambahan gitu. Cari kerjaan lainnya teman Pro 2. Wah, nih Gen Z ini dinasehatin aja udah gini gitu ya teman Pro 2, apalagi gen setelah Gen Z, tahu enggak? Ya Gen Alpha teman Pro 2. Waduh, itu kalau udah nyaut ya. Udah teman Pro 2, aduh asbunnya Gen Alpha tuh bikin kita puyeng gitu ya teman Pro 2. Mungkin itu yang dilihat sama gen milenial ketika menghadapi kita sebagai Gen Z ya teman Pro 2. Boleh tahu dong teman Pro 2, mungkin kamu yang lagi dengerin ini ada punya story-story seputar side job mungkin ya. Jadi bisa nih sharing ke teman Pro 2 yang lainnya gitu. Siapa tahu nanti teman Pro 2 yang sekarang lagi nyari-nyari side job bisa mendapatkan insight nih dari kamu yang mau sharing malam hari ini teman Pro 2. Ya siapa tahu juga kan kamu tuh bisa menjadi role model gitu dari teman-teman yang lainnya gitu yang sekarang mungkin masih mencari pekerjaan gitu ya teman Pro 2, yang mungkin mau switch career juga boleh banget kamu bantu-bantu ya teman Pro 2, kamu share ke teman Pro 2 yang mungkin malam hari ini lagi mendengarkan. Ya mungkin ada yang kayak ah besok Senin aku malas banget kerja gitu ya, aku mau kerjaan yang lain aja gitu ya. Mungkin bisa teman Pro 2 kamu berbagi info-info malam hari ini.

0: Teman Pro2, Indonesia punya 77 jenis pangan sumber karbohidrat. Dan 6 jenis pangan diantaranya merupakan sumber pangan pengganti beras. Apa saja nih Teman Pro2 ke-6 jenis pangan tersebut? Yang pertama ada singkong. Makanan ini memiliki sumber serat yang tinggi dan dapat mengurangi resiko diabetes. Satu porsi nasi setara dengan 1,5 potong singkong. Dan yang kedua ada jagung. Pangan ini mengandung serat tinggi sehingga aman mencegah semelit. Dalam satu porsi nasi setara dengan 3 buah jagung. Yang ketiga ada pisang. 2 buah pisang sudah bisa menggantikan 1 porsi makan nasi. Sangat cocok nih untuk Teman Pro2 yang ingin melakukan program diet. Selain itu, pisang juga mengandung zat besi yang baik untuk sirkulasi darah. Yang keempat ada talas. Kandungan kalsiumnya yang tinggi ternyata baik untuk kekuatan tulang. Jika disetarakan pada setengah potong talas, sudah setara dengan 1 porsi nasi. Berikutnya ada kentang. Selain enak, kentang juga tinggi antioksidan dan kaya serat pangan untuk menangkal radikal bebas. Teman Pro2 cukup makan 2 buah kentang, sudah setara seperti makan 1 porsi nasi. Yang terakhir ada sagu. Makanan khas Indonesia Timur yang kaya akan gizi ini mampu mencegah sembelit dan kanker usus. Pada 100 gram sagu atau 8 sendok makan tepung sagu sudah sama seperti dengan 1 porsi nasi. Tunggu apa lagi Teman Pro2? Ayo mulai ubah mindset kamu dalam mengonsumsi pangan yang sehat.
1: Terbaik kamu.

Kalau Pro 2 ini masih suasana Agustusan ya, masih banyak video-video Agustus core yang lewat gitu teman Pro 2. Apalagi yang soundnya guru, guru hentikan guru, itu aku kayak nggak bisa nggak ngakak gitu ya. Kalau tahun lalu apa ya soundnya teman Pro 2 ya? Tapi tahun ini diwakili oleh sound itu sih ya. Video-video lucunya gitu ya. Dia salah satu video lucu yang aku lihat ya teman Pro 2, ini gak ada kaitannya sama 17an core ini, tapi ada kaitannya sama salah satu pemain bola teman Pro 2, yang tingkahnya tuh kayak ada aja ya teman Pro 2. Siapa yang udah lihat foto-fotonya Haaland teman Pro 2. Kamu harus lihat foto-foto terbarunya nih ya, di mana Haaland ini tampil dengan gaya yang tidak biasa teman Pro 2. Ini ada aja tingkahnya ya. Di mana dalam foto terbarunya ini memperlihatkan Haaland ini mengenakan busana tradisional bernuansa pedesaan Nordik nih teman Pro 2. Nah, pesepak bola asal Norwegia ini ya terlihat mengenakan gaun merah muda warna pink teman Pro 2 dengan kemeja putih serta penutup kepala senada. Dengan latar hamparan alam yang dipenuhi kayak bunga, hutan pinus, dan rumah kayu bergaya tradisional, ini penampilan Haaland semakin mencuri perhatian, di mana fotonya ini teman Pro 2 itu bersandar ke sebuah pohon besar ditemani seekor beruang coklat. Potret ini teman Pro 2 menghadirkan sisi berbeda ya dari sosok yang kita kenal sebagai striker tangguh di lapangan gitu ya. Sekaligus memadukan unsur budaya, alam, dan identitas Norwegia dalam satu rangkaian visual yang unik. Ini malah aku justru ngelihat kayak apa teman Pro 2? Marsha and the Bear ya. Lihat deh teman Pro 2, sekarang ada aja tingkahnya Haaland ini ya teman Pro 2. Makanya nggak jarang foto-fotonya dia tuh dijadiin stiker WA gitu ya. Aku punya lagi teman Pro 2 beberapa stikernya ya. Kalau kamu mau DM aja atau WhatsApp aja. Mau dong stiker Haaland teman Pro 2, nanti aku kirimin ke kamu.

begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna. Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain, tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan, menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

Tuan Pro 2, kalau tadi halan yang ada-ada aja tingkahnya ya, mungkin kamu juga mau bertingkah tapi tingkahnya in the good way, Tuan Pro 2. Kamu mau mencoba sesuatu yang baru, menguji bakat kamu, Tuan Pro 2, boleh. Aku mau kasih kamu info yang sangat amat penting, Tuan Pro 2. Jadi untuk kamu yang hobi banget nyanyi, suara kamu bagus, sering banget dipuji sama teman-teman kayak wow, suara kamu merdu banget gitu ya. Boleh Teman Pro 2, kamu unjuk gigi sekarang juga ya. Tunjukkan kemampuan vokal kamu di ajang Bintang Radio 2026. Caranya gimana Teman Pro 2? Ya caranya gampang aja, kamu tinggal daftar aja langsung Teman Pro 2 dengan menyesuaikan syarat-syarat yang udah ditentukan Teman Pro 2, seperti kamu harus menjadi warga negara Indonesia ya, putra dan juga putri minimal berusia 16 tahun dan maksimal berusia 25 tahun, itu terhitung sampai Oktober 2026. Itu nanti dibuktikan dengan identitas diri yang sah ya Teman Pro 2, seperti KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa dan juga akta kelahiran. Peserta ini khusus peserta wanita ya, tidak sedang dalam keadaan hamil ya Teman Pro 2. Dan untuk peserta yang lolos nantinya ke grand final ini wajib memiliki BPJS kesehatan dan juga asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, dan memiliki kemampuan menyanyi lagu pop dengan teknik vokal yang baik, kontrol nada yang tepat, penghayatan lirik, serta ya penyajian panggung yang menarik nih Teman Pro 2. Stage act-nya harus bagus ya, dan wajib menampilkan performa profesional ya, serta menjaga sikap, etika panggung dan penampilan yang sopan selama kompetisi. Nah itu Teman Pro 2, penting banget ya. Selain suara bagus, attitude juga harus bagus Teman Pro 2, and harus bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan panitia. Jadi kalau kamu mau lihat info selengkapnya Teman Pro 2, langsung aja kamu kepoin Instagram RRI Mataram atau Instagram Pro 2 FM Mataram ya Teman Pro 2, biar kamu melihat apa aja sih yang perlu kamu siapkan. Oke? Jadi siapin apa lagi? Ya siapkan semua persyaratannya Teman Pro 2, dan tunggu apa lagi ya? Jangan sampai kamu kehilangan kesempatan ini untuk menjadi talenta terbaik mewakili daerah kita di panggung nasional nantinya Teman Pro 2. Are you ready?

0: Kaira, kok tumben lari pagi?
1: Iya nih, kemarin liat instastory kamu tiap subuh udah di track. Jadi kepikiran nyoba juga.
0: Wah, racun sehat dong. Gimana rasanya?
1: Aduh, agak capek sih, tapi nagih. Apalagi abis lari, kepala rasanya plong gitu.
0: Eh, abis ini ikut aku ke gym yuk. Kita lanjut latihan otot.
1: Ah, mau nyoba.
2: Eh, kalian nge-gym di sini juga?
0: Iya, aku ajak Tiara bareng biar semangat. Tadi kita habis lari, sekarang ganti otot.
1: Tunggu dulu. Kok kamu nge-gym?
2: Jujur ya, gara-gara lihat story sama fit kalian olahraga, jadi FOMO deh.
0: Gak apa-apa kok, FOMO asal sehat mah boleh banget. Eh, tapi ada lagi loh yang perlu kita coba.
3: Hah? Apaan?
0: Naik bukit. View-nya indah banget. Dijamin lah perjalanan bakalan terbayar pas kita nyampe puncaknya.
3: Hayu, siapa takut?
0: FOMO itu gak selalu buruk. Kalau ikut-ikutan demi hidup lebih sehat, kenapa enggak? Asal gak maksa, gak ganggu orang, dan tetap sadar tujuan. FOMO sehat, let's go!

Jula masih menemani kamu teman Pro 2 di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam edisi hari ini ya teman Pro 2 ya. Dan ini udah semakin malam semakin larut juga teman Pro 2. Saatnya kamu mungkin ingin beristirahat gitu ya, karena besok hari Senin kamu kembali memulai aktivitas seperti biasa teman Pro 2. Masih ada satu minggu lagi di bulan Agustus ya teman Pro 2 ya. Mungkin kamu sebelum beranjak ke bulan yang baru punya hal-hal yang harus kamu selesaikan gitu ya, deadline-deadline ya teman Pro 2 ya, selesaikan juga dari sekarang kamu pikirin ya teman Pro 2. Mungkin banyak di antara kamu yang kayak ngerasa ah besok abis liburan terus masuk lagi kayak mager gitu teman Pro 2. Itu ya biasa disebut apa ya, kalau abis liburan lama terus tiba-tiba masuk kan itu namanya post holiday blues ya. Kalau ini apa, weekend holiday blues teman Pro 2. Jadi mungkin ya, aku sempat baca waktu itu cara mengurangi deg-degan masuk kerja lagi itu adalah dengan cara kamu tulis apa aja yang akan kamu kerjakan besok gitu teman Pro 2. Itu bisa mengurangi tingkat nervous kamu gitu ya, untuk kembali ke kantor setelah berlibur teman Pro 2. Misalnya kamu datang pagi mau ngapain dulu gitu ya, ngerjain ini berkas-berkasnya dirapiin gitu. Terus abis itu kamu mau ngerjain kerjaan yang mana duluan gitu teman Pro 2. Dibuat serinci mungkin gitu ya. Jadi kamu tuh tahu gitu to-do list kamu tuh besok apa teman Pro 2. Sehingga tinggal berangkat aja deh ke tempat kerja, lalu mengerjakan semua yang udah kamu susun sesuai to-do list-to-do list yang ada gitu teman Pro 2. Itu katanya ampuh juga untuk mengurangi rasa kayak nervous atau deg-degan ketika akan masuk kembali bekerja teman Pro 2. Oke? Itu aja mungkin ya, kamu akan beristirahat malam hari ini teman Pro 2. Jadi Julang harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu karena ini udah mau masuk di jam 11 malam waktu Indonesia Tengah. Julang harus pamit undur diri. Kita ketemu lagi besok ketika aku kembali mengudara ya teman Pro 2. Stay safe, stay healthy, dan selamat beristirahat. Habis ini akan ada jazz music yang menemani kamu sampai nanti di pukul 12 malam waktu Indonesia Tengah. See you, bye-bye.

0: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
1: Iya, Bu.
2: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
3: A few inches later.
2: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
3: A few moments later.
2: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
3: One eternity later.
2: Jam 7 malam kan menongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
3: A few inches later.
2: Duh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
3: Eventually.
2: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi? Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.

0: jalan yuk.
1: Hah, tapi kerjaan belum selesai nih, gimana dong?
0: Kita coba deh teknik yang bisa bikin mood balik, terus kita restart energi dan bikin semangat lagi.
1: Emang ada?
0: Ada dong, namanya Mindful Walking.
2: Di tengah ritme hidup modern yang menuntut kita terus bergerak, produktif, dan online hampir sepanjang hari, banyak orang mulai merasa kehilangan satu hal paling mendasar, hadir sepenuhnya di momen sekarang. Ironisnya, justru saat kita merasa tertekan, cemas, atau penuh oleh tumpukan pikiran, tubuh sering memberi sinyal paling sederhana, keluar sebentar dan berjalan. Dan memang ada alasan ilmiahnya. Berjalan bukan hanya aktivitas fisik yang baik untuk kesehatan jangka panjang, tetapi juga bisa menjadi obat cepat untuk menenangkan sistem saraf, merapikan pikiran, dan mengembalikan mood, bahkan dalam 10 menit saja. Terutama jika dilakukan dengan cara yang lebih sadar, yaitu mindful walking. Mindful walking adalah praktik berjalan yang dilakukan dengan kesadaran penuh. Bukan sekedar berjalan untuk sampai ke tujuan, tetapi berjalan sambil memperhatikan tubuh, nafas, dan lingkungan. Praktik ini menuntun kita untuk benar-benar merasakan bagaimana telapak kaki menyentuh tanah, bagaimana nafas masuk dan keluar, bagaimana otot bergerak, serta apa yang kita lihat, dengar, dan rasakan di sekitar.
3: Teman terbaik kamu.

0: Kita cek dulu ya.
1: Aku americano 1.15.000. Dimsum satu porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1.20.000. Nah, ini nih pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya. 50.000. Tolong bayarin ya.
0: Oke, bentar ya. Aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000. Kentang goreng 15.000. Spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
1: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
0: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
1: Mak, ngitung segitu aja nggak bisa.
0: Bukannya nggak bisa Win, agak susah aja nih angka-angkanya.
1: Alah, alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI. Kan jadi susah mikir.

0: Titi naik andong. Mau tanya-tanya dong. Naik kereta api, tut tut tut.
1: Cih, bahagia banget nih kayaknya.
0: Iyalah, udah lama nih gak jalan-jalan naik kereta api. Tuh, lihat, di luar bagus banget kan pemandangannya.
1: Iya, San. Apalagi rel kereta kita itu ngelewatin pinggir pantai.
0: Betul banget. Tapi kenapa sih kereta api itu harus berjalan di rel?
1: Itu karena antara rel kereta dengan roda pada kereta menimbulkan gesekan. Sehingga terjadi gaya gesek yang dapat mengakibatkan kereta bergerak.
0: Oh, seperti itu. Tapi ya sis, aku tuh bangga banget loh kalau naik kereta berasa raja daratan gitu.
1: Oh, kenapa emangnya?
0: Loh, kan semua kendaraan harus berhenti dulu kalau di perlintasan kereta. Nunggu keretanya lewat, baru deh mereka boleh jalan lagi. Berkuasa banget kan?
1: Ya, terserah kamu deh, San.
0: TTD.
1: Tanya-tanya dong.

Ruang Pro 2. Dengan terdengarnya musik ini, maka seluruh kerabat kerja Pro 2 pamit dari ruang dengar teman Pro 2. Esok pagi kita bersuara kembali menerjut tali pertemanan di antara kita melalui frekuensi 104,2 MHz. Saya Jon Sulistyo Wibowo mewakili seluruh kerabat kerja Pro 2 RRI Mataram mengucapkan terima kasih dan selamat malam. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Mataram, radio publik milik bangsa Programa 2. Dipancarluaskan melalui frekuensi FM 104,2 MHz, mengudara dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Edisi hari ini Senin 24 Agustus 2026. Dari kawasan Langkau 83 Ampenan, saya Putri bersama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Kedua, 104,2 FM.
1: Teman Pro 2, saatnya kumandang azan subuh untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.

0: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.
1: Radio.

صدق الله.

0: 104,2 Pro 2 FM Mataram.
1: Kisah Nabi Idris alaihissalam di langit keempat. 1000 tahun setelah Nabi Adam wafat, bumi terbagi menjadi 4 wilayah besar dan manusia berbicara dalam 72 bahasa. Sungguh luar biasa, anak cucu Nabi Adam telah tersebar ke seluruh penjuru bumi. Pada masa inilah Nabi Idris hidup. Beliau lahir di kota Manaf, Mesir, dan diangkat sebagai Nabi sekaligus Rasul Allah untuk kaum Bani Qabil. Iblis benar-benar menepati sumpahnya untuk menggoda anak cucu Nabi Adam. Sebagian besar manusia telah lupa pada ajaran Nabi Adam. Mereka tidak lagi menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berganti menyembah kepada api, menganggap api sebagai dewa yang menjaga mereka. Suatu ketika, Allah memberikan ujian berupa kemarau panjang. Hujan yang tak kunjung turun membuat tanah mengering. Gagal panen terjadi di mana-mana. Hewan ternak juga banyak yang mati karena kekurangan air minum.
2: Aduh, kalau begini terus aku bisa rugi,
1: keluh salah satu orang. Sesaat kemudian, orang-orang mulai gaduh dan saling mengeluh. Tidak ada yang bisa mengatasi kesulitan itu.
3: Mari kita berdoa kepada Dewa Api, meminta perlindungan,
1: teriak salah satu orang. Ajakan itu pun disambut oleh seluruh warga. Mereka berbondong-bondong menyembah kepada Dewa Api dan meminta agar segera diturunkan hujan.
3: Wahai Dewa, turunkanlah hujan,
1: pinta para warga. Namun, hujan tidak juga turun, meskipun mereka telah berdoa berkali-kali. Semakin lama, kekeringan semakin parah. Nabi Idris pun mengajak kaumnya untuk berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, Allah mengabulkan doa Nabi Idris. Hujan pun turun dengan lebat, membasahi tanah-tanah yang kering. Sungai kembali terisi, pertanian kembali subur, dan tanah kembali menghijau. Sungguh Allah Maha Besar. Dalam kesehariannya, Nabi Idris selalu berhati-hati dalam berbicara, pendiam, berwibawa, dan sangat suka belajar. Allah memberikan karunia ilmu yang sangat luas kepada Nabi Idris. Ini adalah mukjizat yang diberikan kepada Nabi Idris. Beliau menjadi orang pertama yang memahami ilmu tafsir, hukum, serta ilmu astronomi. Subhanallah. Mukjizat berikutnya adalah kemampuan untuk menulis dan membaca. Nabi Idris adalah orang pertama yang bisa membaca dan menulis. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan 30 sohifah atau lembaran kepada Nabi Idris yang berisi petunjuk yang harus disampaikan kepada kaumnya, Bani Qabil, agar mereka bertaubat dan menyembah Allah. Tidak hanya cerdas dan memiliki banyak ilmu, Nabi Idris juga mendapatkan mukjizat menjahit. Beliau sungguh mahir dalam menjahit pakaian. Ketika jahitannya selesai, Nabi Idris akan memberikannya kepada orang yang membutuhkan tanpa meminta bayaran sedikit pun. Subhanallah, sungguh mulia sekali. Dalam 1 minggu, Nabi Idris menghabiskan 4 hari untuk beribadah kepada Allah dan 3 hari lainnya digunakan untuk

0: Ya Nabi Idris. Hingga suatu ketika, Nabi Idris mengetahui bahwa sahabatnya itu adalah malaikat. Nabi Idris menyampaikan keinginannya yang paling dalam kepada malaikat Israel, yaitu merasakan kematian. Nabi Idris meminta kepada malaikat Israel untuk mencabut nyawanya. Sungguh permintaan yang berat. Malaikat Israel tidak bisa mengabulkan permintaan itu begitu saja, karena semua hal yang dilakukannya harus mendapatkan izin dari Allah. Nabi Idris pun memohon kepada Allah untuk mengabulkan keinginannya itu, dan Allah mengabulkannya. Ketika Nabi Idris sedang terbaring dalam tidurnya, malaikat Israel datang dan mencabut nyawa Nabi Idris. Melihat Nabi Idris meninggal dunia, malaikat Israel pun memohon kepada Allah untuk menghidupkannya kembali. Subhanallah, Allah menghidupkan kembali Nabi Idris. Setelah merasakan sakit yang luar biasa ketika nyawanya dicabut, Nabi Idris pun semakin tekun dalam beribadah. Namun, rasa ingin tahu dalam diri Nabi Idris sungguh besar. Pada kesempatan lainnya, Nabi Idris memohon kepada malaikat Israel untuk membawanya melihat surga dan neraka. Dan Allah mengabulkan permintaan Nabi Idris ini. Malaikat Israel mengajak Nabi Idris terbang menembus langit. Ketika sampai di dekat neraka, Nabi Idris melihat penjaga pintu neraka yang begitu menyeramkan. Tidak pernah terbayangkan sebelumnya betapa menakutkannya neraka itu. Tempat yang sangat mengerikan, di mana manusia akan mendapatkan siksaan setelah hari kiamat nanti. Nabi Idris pun pingsan karena tidak sanggup menyaksikannya. Setelah itu, malaikat Israel mengajak Nabi Idris mengunjungi surga. Di sana, Nabi Idris disambut oleh penjaga surga yang rupawan. Nabi Idris hampir saja pingsan lagi ketika melihat surga yang begitu indah. Subhanallah, surga tampak begitu menakjubkan. Mata air di sana sangat jernih. Ada sungai yang mengalirkan susu, madu, dan anggur. Ketika waktunya telah tiba, malaikat Israel memanggil Nabi Idris untuk mengantar pulang ke bumi. Namun, Nabi Idris merasa enggan meninggalkan surga yang begitu indah. Beliau pun berdoa kepada Allah untuk diizinkan tinggal di surga selamanya. Allahu Akbar, Allah sungguh mengasihi Nabi Idris. Maka Allah pun mengizinkan Nabi Idris untuk tinggal di surga. Nabi Idris menjadi nabi pertama yang diangkat ke surga. Dan kisah ini dibenarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad mengunjungi neraka dan surga dalam peristiwa Isra Mi'raj, beliau bertemu dengan Nabi Idris di langit keempat. Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril yang menemaninya, dan malaikat menjawab,
1: "Inilah Idris." 104,2 Pro 2 FM Mataram.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ya Bu, ada apa?
1: Iya Gus, tapi kabarmu? Ibu lagi sakit, nak.
0: Ya kalau sakit berobat ke puskesmas Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya Bu, ini saya lagi ada rapat.
1: Aduh.
2: Halo Bu, iya ada apa Bu?
1: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit tuh.
2: Aduh Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya Bu, ini pamerannya lagi rame banget ya Bu ya.
3: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa merawat seorang ibu.
4: Terbaik kamu.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, saatnya info Pro 2 FM dibacakan Putri Nurmantika dan inilah informasi selengkapnya. Perumbulok mengantisipasi kemungkinan perpanjangan masa tanggap darurat bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Antisipasi dilakukan dengan menyiapkan stok beras untuk memenuhi kebutuhan bantuan pangan jika masa tanggap darurat diperpanjang. Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan langkah tersebut mempertimbangkan masih terjadinya gempa susulan di sejumlah wilayah NTT hingga 22 Agustus 2026. Tercatat lebih dari 5.000 gempa susulan untuk masa tanggap darurat selama 14 hari. Bulog memperkirakan kebutuhan beras bantuan bencana mencapai sekitar 1.890 ton. Namun kebutuhan tersebut tidak hanya dihitung berdasarkan masa tanggap darurat awal. Bulog juga menyiapkan skenario jika masa tanggap darurat kembali diperpanjang. Dalam skenario terburuk, Bulog mengantisipasi kebutuhan hingga 10 kali masa tanggap darurat. Dengan skenario tersebut, kebutuhan beras untuk bantuan bencana diperkirakan mencapai sekitar 18.500 ton. Menurut Ahmad Rizal, langkah antisipasi ini diperlukan karena karakteristik gempa di NTT dinilai memiliki kemiripan dengan gempa yang pernah terjadi di Nusa Tenggara Barat. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, Kementerian Sosial menyalurkan bantuan bagi warga terdampak kebakaran Kampung Adat Wisata Sade, Lombok Tengah. Kebakaran menghanguskan sekitar 250 rumah warga Sabtu 22 Agustus 2026 malam. Bantuan yang disalurkan Kemensos terdiri dari 320 paket sembako dan 180 paket family kit. Kemensos juga mengirimkan 184 lembar kasur, 233 lembar tenda gulung, dan 2 unit tenda serbaguna. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan bantuan telah disalurkan kepada warga terdampak. Kemensos kini menunggu hasil asesmen pemerintah daerah untuk menentukan kebutuhan perbaikan rumah. Berdasarkan laporan kejadian, sekitar 250 unit rumah beserta isinya hangus terbakar. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam peristiwa tersebut. Penyebab kebakaran hingga kini masih dalam penyelidikan, sementara warga terdampak telah mengungsi di rumah kerabat dan sejumlah posko pengungsian. Kemensos bersama Dinas Sosial Lombok Tengah terus memastikan kebutuhan warga terdampak terpenuhi. Penanganan juga melibatkan BPBD, Dinas Pemadam Kebakaran, TNI Polri, Tagana, aparat desa, dan relawan. Teman Pro 2, sekian info Pro 2 FM untuk edisi pagi hari ini dan pastikan kamu tetap stay tune di 104,2 FM, teman terbaik kamu, kita Indonesia sesungguhnya.
1: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
2: Pro 2 FM. Stay tuned.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Check it up. Yeay, good morning sepede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kamu, teman Pro2? Hari ini di hari Senin, awal pekan 24 Agustus 2026. Seneng banget Putri hadir lagi nih buat nyemangatin pagi hari kamu, buat ngebuat pagi jadi makin melek supaya bangun. Karena ini udah hari Senin ya. Kemarin emang hari Minggu, sekarang hari Senin, saatnya kamu beraktivitas lagi, memulai hari dan melaksanakan tugas-tugas kamu sebagai apa ya? Sebagai pelajar, sebagai mahasiswa, terus juga sebagai pekerja ya. Atau apapun profesi kamu ya, teman Pro2 harus mengawalinya dengan semangat pagi. Oke? Dan aku bakal semangatin lewat single-single dulu, dan nanti bakal ada informasi cuaca, informasi seputar Kota Mataram dan sekitarnya, dan informasi-informasi seru lainnya juga. So, pastikan kamu stay tune terus di 104,2 FM, teman terbaik kamu. Jay.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

kau mau sekarang ya. Tapi terutama adalah yang harus kamu lakukan di pagi hari ini adalah siap-siap untuk berangkat aktivitas lagi di hari Senin ya, 24 Agustus 2026. Hari yang mungkin bakal padat dengan berbagai macam rutinitas, aktivitas atau mungkin kesibukan apapun itu yang mesti kamu harus siapkan pagi-pagi ya, mandi pagi, terus juga siapin seragam kamu ya, siapin barang-barang penting yang harus kamu bawa. Terus kalau yang anak-anak sekolah atau kuliah, bawa tugas-tugasnya, yang kerja juga, semua yang penting untuk dikumpulkan hari ini ya. Kamu siap-siapin ya, dan kamu bakal memulai hari dengan jangan sampai bad mood ya. Jangan sampai merusak mood kamu pagi-pagi, jangan sampai ngebuat aktivitas kamu jadi apa ya, jadi gak nyaman gitu ya teman Pro 2 ya, dibawa santai, nyaman ya, dan penuh dengan persiapan ya. Yang penting itu adalah isi amunisi juga, jangan lupa sarapan ya, karena kalau dengan senyuman aja kamu gak bakal kenyang. Pasti jam 9 udah lapar ya. Jadi dari sekarang siapin energi, siapin mood yang baik ya. Dan aku bakal siap-siap juga untuk share informasi cuaca buat kamu hari ini. Seperti apa nih Kota Mataram dan sekitarnya? Ntar aku bakal share. Jadi pastikan kamu stay tune terus di 104,2 FM ya. Together we are stronger and better. Of course ya. Kita dengerin singlenya yuk, Baby Force.

0: Info cuaca hari ini. Oke teman Pro 2, saatnya info cuaca untuk edisi hari ini di hari Senin 24 Agustus 2026 dan aku bakal mulai dari Kota Mataram dan sekitarnya. Hari ini di pukul 8 pagi ya, cuaca diprediksi bakalan cerah dengan suhu 28 derajat Celcius, kelembaban 64%, kecepatan angin 18,5 km per jam dengan arah angin timur. Lanjut di pukul 11 waktu Indonesia Tengah, cuaca juga diprediksi cerah, suhu 30 derajat Celcius, kelembaban 49%, kecepatan angin 37 km per jam dengan arah angin timur juga. Siang hari 14.00 waktu Indonesia Tengah, cuaca cerah berawan, suhu 31 derajat Celcius, kelembaban 49%, kecepatan angin 27,8 km per jam dengan arah angin timur. Kemudian di sore hari, cuaca juga diprediksi cerah di pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah dan untuk suhu mencapai 27 derajat Celcius, kelembaban 64%, kecepatan angin 37 km per jam dengan arah angin timur. Agak kenceng ya teman Pro 2. Terus di malam hari cuaca juga cerah, suhu 27 derajat Celcius, kelembaban 78%, kecepatan angin 27,8 km per jam dengan arah angin timur. Dan pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah, cuaca cerah, suhu 25 derajat Celcius, kelembaban 87%, kecepatan angin 18,5 km per jam dengan arah angin timur. Jadi seharian bakalan cerah ya teman Pro 2 ya, so buat kamu semoga cerah ceria juga sambil ditemenin Pro 2, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Putri di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Informasi cuaca hari ini

0: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik?
1: Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik?
0: Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

Astaga, bercanda. Apa tuh pagi-pagi bercanda? Ya, ya mungkin mengawali supaya gak tegang banget di pagi hari ini. Dikit-dikit bercanda gitu ya. It's okay, gak masalah gitu. Tapi bercandanya jangan ini, jangan kebablasan gitu ya. Takutnya nanti ada yang tersinggung. Karena kata orang gitu ya, ibarat kata gitu ya, kalau bercandanya berlebihan kayak kayak pakein garam gitu ya sama makanan, terus jadi asin. Kan gak enak gitu ya teman produk. Ya, bercandanya yang wajar-wajar aja, jangan sampai menyinggung gitu ya satu sama lain. Oke. Okay. Dan aku senang banget pagi ini udah kelihatan lumayan cerah ya. Matahari udah mulai bersinar ya, mengingatkan kamu untuk segera siap-siap berangkat ke tempat aktivitas kamu, ke sekolah, ke kampus, ke kantor, atau mungkin ke tempat kerja kamu yang harus kamu awali dengan tugas-tugas di akhir bulan. Biasanya nih yang kejar-kejar target ya teman pro 2 ya, mesti semangat gitu ya untuk mengawali pagi hari ini dan afirmasi positif ya, persiapkan diri kamu dengan fisik dan mental yang baik ya, karena yang penting udah usaha aja gitu ya, kayak gak menurut kemungkinan bakalan ada surprise-surprise yang kamu dapetin gitu ya. Jangan cuman kayak merenungi nasib, udah tanggal segini mengejar setoran nanti gitu ya untuk awal bulan, enggak, tapi kamu usaha dulu, nanti bakal ada hasilnya. Yang penting yakin ya, dan aku yakin di sini kamu pasti bisa teman pro 2 ya, meyakinkan diri itu adalah salah satu afirmasi positif vibes ya. So, semangat. Aku bakal kasih lagu dulu deh ya sebelum nanti aku bakal punya informasi seputar Kota Mataram dan sekitarnya.

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke? Okay?

update Tang David Guetta featuring Dababy ya, single yang agak di mix-mix kayak gini biasanya bakal bikin kamu jadi melek dan makin semangat ya teman Pro 2. Dan tentunya pagi-pagi harus diawali dengan disiplin yang harus jadi kebiasaan, dan ternyata memang sekolah adalah salah satu tempat untuk melatih kedisiplinan. Salah satunya di sekolah yang ada di Kota Mataram, yaitu SMAN 2 Mataram, yang terus memperkuat kedisiplinan dan karakter siswa melalui pembinaan yang dilakukan secara rutin selama berada di lingkungan sekolah ya. Dan upaya tersebut tidak hanya diarahkan pada ketepatan waktu, tapi juga pembentukan sikap dan kebiasaan positif dalam keseharian siswa. PLT Kepala SMAN 2 Mataram Gunawan SPD MPD mengatakan kedisiplinan menjadi bagian dari tata tertib sekolah yang diterapkan melalui rutinitas sejak siswa datang hingga menyelesaikan kegiatan pembelajaran. Karena menurutnya, siswa dibiasakan hadir tepat waktu dan mengikuti rangkaian kegiatan sekolah sebelum memulai proses pembelajaran. Jam 7.15 udah hadir di kelas. Kegiatan diawali dengan kalau muslim tadarusan, sedangkan non-muslim doa pagi bersama. Dan ini rutin di dampingi bapak dan ibu guru, dan pembiasaan tersebut kemudian dilanjutkan dengan kegiatan lain sepanjang hari ya, yang jadi bagian rutinitas seperti pembelajaran kelas yang pastinya udah terjadwal. Terus untuk yang muslim, ketika waktu sholat zuhur gitu ya, diarahkan untuk sholat bersama terus mengikuti pembelajaran kembali ya. Nah, di sini PLT Kepala SMAN 2 Mataram Bapak Gunawan juga mengatakan kalau kegiatan tersebut nggak semata-mata bertujuan untuk mengatur rutinitas siswa aja gitu, tapi juga memberikan penguatan karakter ya, karena menurutnya keberadaan siswa di sekolah itu gak cukup hanya diarahkan menerima materi pembelajaran aja, tapi sekolah juga punya tanggung jawab membangun kebiasaan dan karakter yang mendukung perkembangan siswa. Dan ditambahkan juga penerapan kedisiplinan juga dilakukan melalui ketertiban selama proses pembelajaran hingga waktu siswa meninggalkan sekolah. Siswa diarahkan pulang sesuai dengan jadwal yang ditentukan ya. Dan Gunawan menilai pembiasaan yang dilakukan secara konsisten bisa menjadi pengikat bagi siswa agar memahami tanggung jawabnya selama berada di lingkungan sekolah ya. Penguatan karakter tersebut menjadi bagian dari evaluasi sekolah dalam menyusun program pembelajaran. Selain meningkatkan kompetensi akademik, SMAN 2 Mataram juga berupaya memastikan siswa memiliki sikap dan kebiasaan positif yang dapat dibawa ke lingkungan keluarga maupun sekolah. Dengan pola pembiasaan yang dapat dilakukan secara rutin, sekolah tuh harapannya kedisiplinan tuh gak hanya jadi aturan selama di sekolah aja, tapi jadi karakter gitu yang melekat pada diri siswa. Emang sih paling penting pendidikan karakter, kemudian etika ya dalam kehidupan itu adalah salah satu yang harus dimiliki generasi-generasi saat ini.

Oke, sahabat sejati teman Pro 2 by Pasto. Ya, untuk kamu yang masih setia stay tune di 104,2 FM, teman terbaik kamu di Spada. Ya, untuk pagi-pagi mengawali harinya dengan penuh semangat ya, dan semangat juga untuk menjalankan beberapa rutinitas-rutinitas seru gitu ya, bareng sama orang-orang terdekat kamu, dianterin sama orang tua nih, berangkat ke tempat aktivitas pagi-pagi, ada yang dianterin kakak, terus ada yang dianterin sama orang tua gitu ya, untuk kembali belajar, kembali bekerja gitu ya teman Pro 2. Dan untuk kamu yang pagi hari ini mau update nih salah satu informasi di Kota Mataram dan sekitarnya, aku ada infonya nih. Ini dari salah satu universitas yang ada di Kota Mataram, yaitu UIN ya teman Pro 2. Di situ ada sebuah edukasi yang dilakukan, yaitu pencegahan pernikahan anak ya, di Desa Gapuk, Lombok Barat, diarahkan supaya tidak berhenti pada kegiatan penyuluhan ya. UIN Mataram mendorong masyarakat memiliki kelompok yang dapat melanjutkan edukasi sekaligus menjadi pengingat ketika muncul potensi perkawinan usia anak. Wakil Rektor 3 UIN Mataram, Profesor Dr. Haji Jumarim MHI mengatakan edukasi yang dilakukan sekali tidak cukup untuk mengubah pola pikir masyarakat. Kesadaran harus terus dirawat melalui kelompok yang memiliki ruang untuk berdiskusi dan menyampaikan kembali pengetahuan kepada lingkungan sekitarnya. Ya, menurut Prof. Jumarim, pendekatan tersebut merupakan bagian dari pendidikan kritis. Ya, masyarakat tidak hanya menerima informasi dari pemerintah atau akademisi, tetapi secara bertahap memiliki kemampuan untuk mengambil sikap terhadap persoalan yang terjadi di lingkungannya. Karena mungkin kayak kita masih ngelihat beberapa daerah yang ada di Pulau Lombok ini memang masih ada gitu ya, beberapa pernikahan dini yang terjadi gitu ya, dan dalam konteks pernikahan anak, kelompok masyarakat diharapkan mampu menjadi pihak pengingat ya, keluarga maupun anak, agar tidak mengambil keputusan perkawinan sebelum mencapai kesiapan yang memadai ya, kayak apa ya istilahnya, kesiapan fisik dan mental gitu ya, apalagi kalau masih kecil kan tentunya belum sesiap itu gitu ya teman Pro 2, belum cukup umur juga gitu ya untuk bisa menjadi orang tua, terus harus mencari nafkah gitu ya, kayak cinta itu gak bakal bisa bikin buat hidup ya dengan layak gitu ya, harus dibarengi sama kerja juga, belajar juga, pengetahuan yang banyak gitu ya, supaya tidak mudah untuk mengambil keputusan ya. Oke, yang jelas semoga perkembangan pola perkawinan masyarakat Sasak bisa menunjukkan perubahan sosial melalui kegiatan ini gitu ya, pendidikan anak jadi lebih baik gitu ya, dan lebih memahami gitu ya, siap dulu baru menikah ya kan.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Joni, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua, yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

0: it up.
1: Oh iya teman Pro 2, pagi-pagi tadi pas mandi ada yang sambil nyanyi-nyanyi gak di kamar mandi ya? Suara kamu gimana? Bagus ya, banyak yang puji. Nah ini dia nih, kalau kamu hobi nyanyi terus juga kayak dibilang, eh suara kamu bagus deh kayaknya ya. Kayaknya sekarang deh, kamu jangan cuma nyanyi di kamar mandi aja, tapi kamu bisa tunjuk kan suara kamu, kemampuan vokal kamu di Ajang Bintang Radio 2026 ya. Dan segera daftar karena pendaftarannya masih dibuka sampai 30 Agustus 2026 ya. Persyaratan umumnya tuh pastikan kalau kamu adalah warga negara Indonesia, putra putri minimal 16 sampai 25 tahun terhitung sampai Oktober 2026 ya. Itu kamu bisa serahin KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa atau akte kelahiran, semuanya bisa ya. Terus peserta yang lolos grand final itu wajib punya BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, punya kemampuan menyanyi lagu pop dan teknik vokal yang baik, kontrol nada yang tepat, penghayatan lirik serta penyajian panggung yang menarik, wajib menampilkan performa profesional serta menjaga sikap, etika panggung dan penampilan yang sopan selama kompetisi, dan bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan. Untuk info lebih lanjutnya ya, kayak pilihan lagunya, lagu pop pria, pop wanita, terus juga kapan pelaksanaannya dan syarat-syarat lainnya, kamu bisa cek langsung deh di Instagram RRI Mataram ya. Dan persiapkan suara emas kamu, penampilan terbaik kamu, jangan sampai hilang kesempatan untuk jadi talenta terbaik mewakili daerah ke panggung nasional.

Gantungan baju atau yang biasa disebut hanger adalah salah satu benda rumah tangga yang sering kita gunakan sehari-hari. Meski terlihat sederhana, namun asal-usul gantungan baju menyimpan sejarah yang menarik dan penuh inovasi. Gantungan baju pertama kali muncul pada akhir abad ke-19. Sebelum itu, pakaian seringkali disimpan dalam lemari atau digantung pada paku dinding. Dengan berkembangnya industri pakaian, kebutuhan akan penyimpanan yang lebih efisien pun meningkat. Salah satu tokoh penting dalam sejarah gantungan baju adalah Albert Parkhouse, seorang pria asal Michigan, Amerika Serikat. Pada 1869, ia menciptakan gantungan baju modern dengan menggunakan kawat yang dililitkan untuk membentuk V yang dapat menampung pakaian dengan lebih baik. Inovasi ini menjadi populer dan gantungan baju dari kawat mulai diproduksi secara massal. Seiring waktu, berbagai jenis gantungan baju pun diciptakan. Gantungan baju kayu yang elegan menjadi favorit bagi banyak orang. Sedangkan gantungan baju plastik menjadi pilihan yang lebih ekonomis. Gantungan baju atau hanger tidak hanya berfungsi sebagai alat penyimpanan, tapi juga menjadi bagian penting dari estetika ruang. Banyak orang yang memilih gantungan baju yang menarik untuk menambah keindahan lemari atau ruang. Jadi, ketika kita menggantung pakaian, ingatlah bahwa kita sedang menggunakan alat yang telah berevolusi selama lebih dari satu abad.

Oke, teman Pro 2 masih nemenin kamu di Spade. Selamat pagi teman Pro 2 di edisi pagi hari ini. Dan udah cerah di luar sana. Semoga aja secerah hati kamu, semoga seceria hari kamu ya, dan pagi ini bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana kamu ya, apapun yang sudah kamu persiapkan sesuai dengan jadwal-jadwalnya gitu ya teman Pro 2. Semuanya bisa terselenggara ya dengan baik. Semua hal-hal yang belum kamu selesaikan selesai hari ini ya. Dan ada satu lagi nih teman Pro 2 ya, informasi ini terkait dengan pendidikan sih ya, dan ini datangnya dari Universitas Terbuka atau UT yang terus memperluas jangkauan pendidikan tinggi seiring meningkatnya minat masyarakat terhadap sistem pembelajaran jarak jauh secara nasional. Jumlah mahasiswa UT sekarang sudah sekitar 860.000 orang dan ditargetkan mencapai 1 juta mahasiswa pada tahun mendatang. Direktur Sekolah Pasca Sarjana Universitas Terbuka Profesor Dr. Maman Rumanta MSI mengatakan perkembangan teknologi digital turut mengubah pola masyarakat dalam memilih pendidikan tinggi ya, karena menurutnya pembelajaran jarak jauh yang sebelumnya lebih banyak dikaitkan dengan mahasiswa pekerja kini semakin diminati generasi muda ya. Dan secara umum katanya sekarang tuh udah banyak diminati anak muda ya, kalau dilihat trennya mahasiswa tuh sekarang banyak yang berusia 25 tahun ke bawah ya. Dan Profesor Maman mengatakan perubahan tersebut semakin terlihat setelah pandemi COVID-19 yang mendorong masyarakat terbiasa dengan pembelajaran berbasis digital. Jadi latihannya pas pandemi gitu ya, belajar secara daring teman Pro 2. Dan kayak udah mulai terbiasa gitu ya dengan perkembangan teknologi, membuat sistem pembelajaran ke depan semakin mengarah pada pembelajaran jarak jauh maupun model blended learning ya. Dan dicontohkan ya, jumlah mahasiswa UT di Jakarta itu mendekati 100.000 orang loh, sebagai salah satu gambaran meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pendidikan jarak jauh ya. Selain memperluas jumlah mahasiswa, UT juga menargetkan penguatan posisi sebagai perguruan tinggi berkelas dunia. Pengembangan tersebut dilakukan melalui peningkatan kualitas akademik sekaligus perluasan akses pendidikan hingga ke luar negeri ya. Profesor Maman menyebut UT saat ini telah memberikan akses pendidikan kepada masyarakat Indonesia di lebih dari 56 negara, terutama pekerja migran. Nah, untuk di tingkat daerah, Direktur UT Mataram Roni Basista PhD mengatakan perluasan akses pendidikan menjadi bagian penting dari peran UT dalam mendukung pemerataan pendidikan di NTB. So, dengan perluasan akses ini gitu ya, kayak jenjang pendidikan, pemanfaatan teknologi digital, dan juga penguatan kompetensi lulusan ya, UT menargetkan pertumbuhan tidak hanya dari sisi jumlah mahasiswa, tapi juga kualitas dan jangkauan layanan pendidikan.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

0: Dear Diary, hari ini aku sedih banget. Kenapa sih mereka jahatin aku? Padahal niat aku cuma mau bantu, bukannya sok pinter. Aku sedih banget.
1: Alah, kamu mah masih mending. Aku loh lebih parah. Kalau segitu doang ngapain nangis?
2: Eits, stop deh. Jadi kamu mendang-mending. Gak semua orang kalau curhat suka dibandingin. Niatnya curhat, malah jadi adu nasib.

0: check it out.
1: Oke, check it out. Teman Pro 2 masih di Spada pagi hari ini. Ya, dan aku masih semangat untuk share informasi lagi nih terkait dengan Dinas Pariwisata Kota Mataram nih yang meningkatkan pemantauan di sejumlah kawasan pantai menyusul gelombang laut yang sempat meninggi dalam beberapa hari terakhir. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi risiko terhadap wisatawan yang beraktivitas di kawasan pesisir terutama saat kondisi laut berubah. Kepala Dinas Pariwisata Kota Mataram, Bapak Cahaya Samudra, mengatakan pengawasan dilakukan dengan mengoptimalkan peran satuan tugas atau satgas yang tetap siaga melalui sistem piket di sejumlah destinasi pantai. Menurut Cahaya, pengelola destinasi seperti Pantai Ampenan, Loang Balo, Pantai Gading, dan Pantai Ampenan juga diminta aktif untuk memberikan imbauan kepada pengunjung ya. Penyampaian peringatan dilakukan melalui kelompok sadar wisata Pokdarwis dan Satgas agar wisatawan tidak mengabaikan kondisi gelombang ya. Cahaya juga menambahkan pengawasan saat ini masih bersifat antisipatif ya, karena peningkatan gelombang belum berkaitan dengan kondisi curah hujan tinggi. Kendati demikian, pihaknya tetap meminta pengelola dan wisatawan meningkatkan kewaspadaan terhadap perubahan kondisi laut terutama ketika gelombang kembali meninggi. Jadi kayak mesti hati-hati ya teman Pro 2, ketika kamu bakal menikmati tempat-tempat wisata terutama wilayah pantai sih ya, karena emang anginnya juga lumayan kenceng tadi aku bacanya ya, sesuai prediksi BMKG.

0: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih Mir, tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih, tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp, bendera punya Indonesia sama Monaco, pasti kelihatan bedanya.
0: Oh iya iya iya, sama-sama merah putih sih, tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener, kalau Indonesia warnanya lebih terang, sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah nggak kenal dan nggak paham sama arti bendera kita sendiri.